0: semangat. Aku mau request lagu.
1: Request apa?
2: Gemes.
0: Lemon Tang dah. Hmm? Aku mau. Boleh? Makasih.
1: Gemes banget sih kamu.
2: Gemes banget ya suaranya.
1: Aku pengen deh suaraku kayak gitu.
2: Jangan, enggak cocok.
1: Sorry.
2: Oke, good friend, abis yang saat ini kita akan ngobrol-ngobrol karena memang hari Kamis saatnya kita throwback Thursday. Kira-kira apa yang akan kita hadirkan di jam ketiga pun juga nanti satu jam penuh kita muterin lagu tahun 90-an ya.

0: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
3: Iya sayang, dadah.
5: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.

0: dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, Meta induk perusahaan Facebook dan Instagram terancam denda sampai 1,4 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 25 kuadriliun rupiah. Hal itu karena Meta diduga melanggar aturan perlindungan privasi anak, dan dalam persidangan Meta dituding tetap mengumpulkan data pengguna di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua. Sementara dari berita entertainment, film 4 Musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini sudah merilis teaser resminya sebelum tayang di bioskop tanggal 8 Oktober mendatang. Film yang dibintangi Putri Marino, Arya Saloka, dan Christine Hakim ini akan lebih dulu diputar perdana di Toronto International Film Festival. Kita beralih ke berita sepak bola, AC Milan mendapatkan pemain serbaguna dalam diri Diego Moreira yang bisa bermain di beberapa posisi baik sebagai wingback maupun gelandang serang. Fleksibilitas pemain asal Belgia ini dinilai cocok dengan kebutuhan tim Ruben Amorim. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
0: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Jakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Masih barengan sama Good Mood Club di Delta FM, hitster enak.
0: Yes, gue suka banget lagunya Brand New Harvest ini nih.
1: Mm-mm.
0: Lagu yang emang 5, 6, 7, 8,
1: ini lagunya 1. sangat miss ya.
0: Maksudnya?
1: Kan universe. You are the Miss Universe.
0: Nah, diam, lu stop di situ ya. Zio Kunta, selamat pagi. Partner siarannya Ovi di radio sebelah sebelumnya. Mm-hmm. Sehat-sehat Zio. Terus ada Kevin, good morning.
1: Mm-hmm. Ada Yus Hermansyah juga.
0: Halo.
1: Terus ada Mirats, ada siapa lagi nih ya yang gabung di sini? Ada Mika Tumeu.
0: Ini tuh tadi pada saat kita lagi dengerin lagu, Chester lagi bacain news di keseruannya yang memang Delta Flash itu. Kita lagi ngebahas mengenai ulang tahun kan. Jadi memang banyak yang ucapin selamat ulang tahun kesini. Thank you banget good friend. Yang ngirimin DM ke Instagram gue pun juga I truly appreciate yang sudah membuat meninggalkan komentar di postingan gue di Instagram. Juga terima kasih banyak. Nanti gue akan reply, gue akan coba reply satu persatu. Cuma gini, ngebahas mengenai ulang tahun, dan kita kan mau ngebahas Throwback Thursday juga nih Vi.
1: Benar.
0: Menurut gue ulang tahun di masa-masa kita dulu itu tuh cukup berbeda dibandingkan sekarang.
1: Bener lagi, kan gue tadi juga udah bilang, gue bahkan udah gak ada tuh surprise-surprisean gitu di circle gue. Karena itu tuh adanya di masa-masa yang dulu.
0: Bener, ya maksudnya tadi kan gue cerita nih good friend di awal gue siaran. Gue semalam tuh disurprise sama teman-teman gue. Dan teman-teman gue mendapati gue dalam keadaan tidak berbusana.
1: Sangat seronok dan senonok.
0: Karena gue bener-bener kayak udah di rumah juga gitu. Karena gue udah menanggalkan baju gue, hanya menggunakan boxer gitu. Memang ternyata jebret teman-teman gue semua. Happy, lo semua keluar dulu.
1: Gue pakai dulu baju gue.
0: Tapi ngebahas mengenai apa ya, hal-hal yang di masa-masa ulang tahun dulu ya Vi. Gue mendapati perbedaannya sama sekarang adalah jenis kado.
1: Jenis kado?
0: Bukan jenis kado, bungkusan kado.
1: Bungkus kado?
0: Kalau dulu bungkus kado banyak banget kipas-kipasnya Vi.
1: Oh.
0: Kalau sekarang gak ada kipas itu lagi.
1: Tahan diri lo.
0: Kenapa?
1: Karena kalau dulu kado udah pasti bentuknya baju kemeja.
0: Iya.
1: Atau gak permen.
0: Tapi gue tuh dulu salah satu orang yang suka banget lihat nyokap gue membungkus kado untuk teman-teman gue. Itu tuh adalah salah satu kegiatan yang eye gazing menurut gue.
1: Masa sih?
0: Enak banget tau.
1: Nyokap gue gak pernah bungkusin gue. Kado gue selalu tau gak apa, pakai goodie bag dari zaman dulu.
0: Buat teman-teman lo juga goodie bag langsung. Oh, emang bunda emang praktis.
1: Gak kreatif.
0: Tapi gue tuh dulu suka banget loh. Suka banget ngeliat nyokap gue gadoin buat temen-temen gue. Atau mungkin buat temen-temen adek gue gitu kan. Kayak mungkin itu yang dirasain sama adek gue sekarang ya. Ketika dia mau ngasih kado buat teman-teman anaknya. Lo pun juga kayak gitu gak sih?
1: Iya. Dan
0: atau lo sama kayak nyokap lo sekarang, my goodie bag langsung dikasih.
1: Jujur, iya. Gue gak pernah bungkusin kado anak gue.
0: Emang sampai buah jatuh tidak jauh dari...
1: Sama temen gue yang bilang gini, kok kado gue lo bungkus? Pasti gratis dari supermarketnya ya? Iya lagi, gue bilang, dapat free wrapping gift. Sorry, kan lumayan Nar. Iya kan kalau di beberapa pusat perbelanjaan gratis kan?
0: Oh iya
1: kan?
0: Ada.
1: Atau kayak tinggal beli bungkus kadonya aja kok bu. Ini kita dapat kartu ucapan sama jasanya.
0: Iya bener juga sih.
1: Oh ya udah boleh sekalian.
0: Loh namanya juga ada privilege di situ ya Via. Tapi memang benar sih, masa-masa kita dulu apa namanya ulang tahun yang berbeda dari sekarang, yang namanya kue itu pakai fondan. Fondan kan yang namanya.
1: Iya.
0: Yang icing
1: agak enggak bisa dimakan itu kan.
0: Iya iya yang kayak keras banget gitu kan. Kalau dulu wah itu tuh dikasih satu persatu tuh pakai apa tuh yang
1: piping
0: itu. Terus kalau mau ada gambar Doraemonnya agak lumayan melenceng sana melenceng sini gitu ya.
1: Iya agak KW kebanyakan super. Botoks ya. Doraemonnya dan Hello Kitty-nya izin.
0: Tapi lo punya cerita-cerita enggak sih tentang masa-masa ulang tahun dulu yang gak bisa lo lupain?
1: Ada banget.
0: Hal yang tidak bisa lo lupain
1: ketika gue ulang tahun di masa kecil gitu ya.
0: Masa kecil, batasnya sampai mana ya? Sampai SMA kali ya? Masa sekolah, sampai dari kecil sampai
1: dari
0: sekolah.
1: Dari masa sekolah deh ya.
0: Iya.
1: Gue pernah dirayain kelas 3 SD. Okay. Itu gue minta, kayak bun aku mau dong dirayain, aku kan gak pernah minta nih. Pengen aja dirayain gitu, teman-teman datang ke rumah. Oke, terus sama nyokap gue dibeliin lah si kue coklat yang polos banget.
0: Kue coklat polos banget.
1: Tapi pada brownies. Saat itu emang enak banget. Aha, aha.
0: Oh, aha, brownie ininya apa? Black Forest-nya.
1: Iya, double coklat.
0: Oh, double coklat.
1: Enak banget pakai meses-meses gitu kan. Terus di saat anak-anak yang lain kalau bisa tuh bertingkat 2, 3 ada Doraemon yang bentuknya
0: menyong itu. Atau enggak apalagi sih dulu biasanya Doraemon sih.
1: Terus ada Power Rangers tapi action figure yang bener. Juga catnya udah meleleh-leleh. Kan lagi musimnya kayak gitu, warnanya juga biru, merah, bener. Pink ijo. Gitu-gitu kan, ijo.
0: Atau satu lagi lapangan bola.
1: Bener. Rumputnya pakai piping gitu kan. Tapi maksudnya kayak di saat orang-orang tuh kuenya kayak gitu, gue kuenya coklat doang. Gue kayak bingung nih. Terus gue ada yang kayak, ih nanti lo cobain deh kuenya ini, kue favorit gue nih, gue bilang gitu. Tapi dulu ngomongnya gak gue. Nanti kamu jangan pulang dulu ya, soalnya aku mau potong kuenya. Ini kue favorit aku sama keluarga aku, gue bilang gitu ke temen gue.
0: Karena kan Astri Novita ini dari zaman Astri Novita ini dari kecil kan emang udah sugih ya.
1: Makan sushi. Amin.
0: Terus mau ulang tahun makanya adalah Aha tuh gak murah loh. Pada masanya enggak.
1: Emang iya?
0: Enggak.
1: Gue gak tau lagi emang
0: gue bikin. Aha tuh mahal.
1: Emang gue yang beli. Ya lanjut. Terus pas apa namanya si kue itu apa namanya
0: si gue double coklat
1: gue pikir akan dipotong untuk teman-teman gue. Ternyata sampai pulang gak dipotong-potong sama mama gue. Ternyata itu buat saudara-saudara aja. Soalnya kan enak. Mungkin karena mahal kali ya. Gue mahalu Nar, sampai sekarang Nar udah janjiin mau dipotong buat temen gue.
0: Dengar.
1: Gue kayak, ya gak dipotong-potong nih guys. Ya gak enak deh gue sama temen gue. Gitu. Tapi kalau lo punya cerita mungkin seperti gue. Boleh dong diceritain 0811-8878-991. Atau juga boleh di atas Trio Fit dan Nar Gumilang. Boleh gabung juga di live TikTok kita. Di HTLTFM.
0: Gue jadi temen lo. Bunda ketemu sama gue sekarang.
1: Kayak temen gue udah ngiler nih. Disuruh pulang. Gimana dong?

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: Best Radio Station Inta Delta FM Hits Terena Gerangan Cinta dari Java Jive bareng yes. Ovi Danar masih di sini. Ada yang ngirimin kita bubur.
1: Iya, siapapun kamu, terima kasih orang baik.
0: Thank you banget. Tadi kayak gue di bawah Pak Karjo bilang ini buat Mas Danar, tapi nggak tahu siapa yang ngirimin siapapun
1: deh,
0: itu.
1: Gue takut banget ini, maksudnya salah kirim gak sih?
0: Enggak. Terus juga ada yang ngirimin pizza, terima kasih banyak. Ada yang ngirimin kopi, terima kasih banyak, good friend.
1: Thank you.
0: Thank you banget, orang baik nih, luar biasa sekali rasanya.
1: Aku tadi bilang, Danar bisa gak sih ulang tahun tiap hari?
0: Lo diem di situ ya.
1: Nah, jangan cuma Leo dong, lo jadi Virgo juga nanti. Thank you, Raya.
0: Aduh, luar biasa sekali rasanya ya. Thank you banget lo receiving those gift from our friends, our listeners. Truly happy, really appreciate. Thank you so much ya good friend ya.
1: By the way, ngomong-ngomong soal Raya, Raya kemarin udah punya nomor nama on air.
0: Gue sempet denger tuh pas lagi dalam perjalanan Soraya,
1: Raya Malika
0: kan?
1: Enggak, Soraya itu dikasih sama good friend. Katanya kalau ada fansnya namanya Soraya.
0: Emang namanya Raya, Raya Malika?
1: Ada Malikanya kan? Dia kan kedelai terbaik.
0: Gimana?
1: Diambil dari kedelai terbaik Malika.
0: Luar biasa. Udah sampai mana nih good friend pagi hari ini?
1: Iya. Nanti, ada yang udah sampai kantor kah?
0: Atau mungkin sekarang ini lagi di dalam momen-momen lagi berpikir juga dari topik yang kita hadirkan di hari ini. Kita tuh lagi bertanya ke teman-teman tentang momen yang paling berkesan di masa-masa ulang tahun lo masa kecil. Gua kalau ketika ditanyain kayak gini ya Vi, somehow kalau ngomongin berkesan, mungkin orang-orang itu tuh diceplokin dan segala macam tuh jadi berkesan banget. Gue pernah gak ya diceplokin kayak gitu? Pernah, tapi tuh bukan yang diceplokin telur, dikasih tepung terigu.
1: Oh, cuma terigunya
0: tapi
1: doang.
0: Tapi itu gak enak banget rasanya, Vi. Lo kayak
1: kurang lengket,
0: terigu
1: mar.
0: Dikasih air masalahnya, bro.
1: Oh.
0: Itu kurang lengket apa, bro? Itu lagi tuh gak enak banget rasanya. Nah,
1: terus abis itu tepungnya tepung jagung ya.
0: Maizena gitu. Itu emang iya-iya juga ya. Agak lo, untungnya alhamdulillah enggak.
1: Oh,
0: lo jangan
1: ya.
0: Tiba-tiba ngasih idea ya. Emang lo bener-bener lo. Tapi
1: mahal-mahal tapi.
0: Di masa-masa sekolah dulu, nyokap gue ketika gue ulang tahun di hari sekolah, selalu bilang kayaknya bawa baju ganti gitu.
1: Takut nanti
0: tiba-tiba diapa-apain ya sama temen-temen lu gitu. Tapi ya itu cuman gitu doang sih, dan itu nggak sering karena di sekolah gue tuh nggak yang segitu diperbolehkannya ceplok-ceplok telur gitu loh.
1: Nah, kalau di sekolah negeri kayak gue itu tuh bronze banget, bro. Jadi nggak cuman pakai tepung terigu tapi ada telurnya.
0: Aduh.
1: Terus suka ada kopi.
0: Jadi
1: warna hitam gitu.
0: Aduh itu kalau pakai baju putih gimana rasanya?
1: Ya udah, wassalamualaikum.
0: Gak bisa dicuci lagi kan? Karena dulu gak ada pemutih-pemutih sampai sekarang gini kan?
1: Terus yang lebih parah, temen gue pakai saus tomat.
0: Allahu Akbar.
1: Jadi merahnya gak bisa hilang di bajunya dia.
0: Tadi tuh gue sempet ngelihat ada satu teman kita yang hadir di live TikToknya Delta FM. Dia bilang katanya disiram
1: pake
0: sama
1: cucian air cucian piring bakso. Tukang bakso.
0: Allahu Akbar Kabiro.
1: Soalnya teman gue juga pake si apa namanya kolam ikan depan sekolah.
0: Empang.
1: Enggak empang, kolam ikan.
0: Kolam ikan apa?
1: Kan di sekolah kan suka ada yang kayak kolam ikan.
0: Oh iya iya
1: gitu,
0: yang ada pancurannya. Iya.
1: Diambil seember
0: tuh. Allah Akbar Kabiro.
1: Wanginya kayak los ikan.
0: Astagfirullahaladzim, itu gimana? Gak kebayang. Kalau menurut gue, ketika lo dalam momen udah pulang sekolah gak kenapa-napa deh. Karena tinggal, ya yang paling dapat ruginya adalah lo ketika naik angkot pulang sekolah sih ya.
1: Iya sih,
0: itu gak
1: kayaknya gak mungkin,
0: situ.
1: Pasti ada yang nganterin kalau kayak gitu. Itu dia solidnya anak negeri.
0: Iya, tapi ya gue yakin juga pasti ada yang gak dianterin, Vi.
1: Jalan kaki kayaknya. Digiring.
0: Ini sebenarnya lagi kita tanya ke good friend.

0: untung lo gak teriakin kayak orang gila. Orang gila.
1: Nah, BKB itu adalah Benteng Kuto Besak.
0: Oh, gitu. Alah.
1: Ya ampun.
0: Luar biasa, tapi ada momen, ya balik lagi sih ya. Ada momen-momen mungkin lo ngerasa itu lucu, tapi ada juga momen-momen pasti ada orang ngerasa itu kayak udah kebangetan.
1: Benar.
0: Iya gak sih?
1: Iya.
0: Oke, ini mungkin buat teman-teman yang baru bergabung boleh diceritain ke kita banget nih. Kita pengen tahu momen paling berkesan yang nggak bisa lo lupain masa-masa ulang tahun zaman kecil. Itu mungkin zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kecil, mungkin zaman-zaman SD, atau bahkan zaman-zaman lo masih inget 5 tahun lo ulang tahun di misalnya di rayainnya di salah satu hotel berbintang.
1: Wow.
0: Atau mungkin pada masanya di McD Sarinah.
1: Oh, kaya udah pasti.
0: Ya, kita pengen tahu nih ceritanya nih ya. Silakan di-share ke bawahnya kita sekali lagi 0811-887-8991.
1: Atau boleh juga di live TikTok kita yang masih berlangsung di @deltafm. Langsung join di sini. Lo bisa komen-komen, bisa ngobrol-ngobrol sama kita juga. Let's go.

0: FM, kita lagi bertanya-tanya, good friend. Mohon maaf lahir dan batin, lo lagi menyuap bubur.
1: Aduh,
0: yang anget banget. Sebenarnya kita lagi bertanya-tanya, coba ngaku siapa yang ngirimin bubur ke studionya Delta FM bernama Kanti.
1: Karena kita bertanya-tanya dari tadi, ini sebenarnya punya buat Danar apa enggak nih? Kalau buat Danar kan Danar ikhlas nih kasih ke gue. Kalau misalnya ternyata itu ada orang lain dan gak ikhlas, ada teyut nanti aku.
0: Tapi emang tadi gue turun ke bawah kan, ngambil apa pizza yang dikirimin ke sini, terus ada kopi juga. Sepakarjo bilang, ini mas ada buburnya juga buat Mas Danar, hah? Oh ya oke, baik dikirimin berarti kan. Sampai sini gue buka namanya Kanti, terus Raya bilang, kak Kanti itu di atas ada juga yang namanya Kanti. Bentar, ini Kanti yang mana nih yang ngirimin nih, cerita aja nih.
1: Aduh, pusinglah kita dengan adanya Kanti ini ya.
0: Ya, baiklah, sambil terus memutarkan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, kita tuh lagi bertanya nih good friend, sepengalaman lo sampai sekarang ini, ada gak momen ulang tahun masa kecil yang gak bisa lo lupain? Ovi tadi pengalaman ahanya itu tuh menurut gue aha moment banget lo.
1: Aha moment.
0: Itu aha moment banget Vi. Ketika mungkin temen lo udah kayak ngiler banget, belum pernah nyicipin itu kue yang mahal menurut gue pada masanya. Soalnya di zaman-zaman kecil dulu, menurut gue tidak semua laki-laki toko kue jual cake kayak sekarang. Misalnya kalau sekarang kan dapur coklat ada, Harvest ada, apalagi nih pokoknya banyak juga lah beberapa tenan-tenan yang memang khusus untuk bikin kue gitu kan. Kalau dulu tuh nggak begitu banyak soalnya bener. Biasanya kalaupun ada
1: semuanya seragam
0: di pasar, bukan di pasar kayak di plaza gitu-gitu, ya nggak sih?
1: Ya benar-benar di pasar pun ada, tapi semuanya tuh kayak seragam gitu loh, kayak satu vendor.
0: Sama satu hal yang zaman dulu menurut gue cukup amaze buat gue tuh adalah ketika kue ulang tahun ditaburinnya bukan sama meses kan, dikasih icing tuh apa namanya, dikasih ya lo apa sih bahasanya kalau kue, gue nggak tahu tuh ya,
1: icing
0: kan ya, bukan bukan fondant, dikasih icing gitu, terus acaranya taburin bulat-bulat tapi warnanya silver.
1: Oh,
0: lo tau kan?
1: Tahu gue yang kayak telur cicak
0: yang tapi silver. Yang kayak telur cicak tapi silver, tapi itu masih bisa dimakan katanya.
1: Oh gitu.
0: Itu bisa dimakan Vi.
1: Oh wow.
0: Katanya coklat atau apa gitu. Balik lagi buat orang yang tahu banget dengan dunia perkue-kuean, tolong kasih tahu gue, itu bisa dimakan kan? Setahu gue itu bisa dimakan soalnya.
1: Karena lo udah makan ya dari dulu ya. Nih ada Ipong nih. Hai, yang bergabung di
0: Ipong, live. Ipong, caca.
1: Ipong bilang katanya kalau waktu kecil dulu yang paling diinget itu adalah happy banget dia dapat hadiah sepeda balap.
0: Ah, luar biasa. Ini ada Mbak Delta yang ngirimin kita cerita lewat IG gua nih Vi. Pagi Mas Danar, barakallahu fi umrik, terima kasih banyak untuk doa dan ucapannya. Mau cerita momen pas ultah, dulu masih SMA, tapi ngomong SMU. Sempet dicuekin satu kelas sampai aku bete. Pas pulang semua barang-barang aku ditahan gitu. Ternyata aku mau diceplokin gitu pada masanya. Mana sampai diguyur air comberan. Terus mana jarak sekolah ke rumah lumayan, jalan kaki lah sepanjang masa. Dilalah deket gang rumah ada warung yang suka buat tongkrongan anak-anak Triksakti. Anak-anak grogol kali ya. Alhasil aku diceng-cengin gitu sama kakak-kakak kuliah. Terus ingat kejadian tahun lalu, sengaja ngumpet di rumah gak sekolah. Malah dikejar ke rumah. Ya alhasil karena dikerjain lagi katanya gitu.
1: Karena kalau misalnya lo gak sekolah atau menghindar, nanti akan ada momennya lo ketemu lagi ya kena-kena juga. Mau seminggu kemudian pun tetap kena.
0: Iya sih, gak bisa gitu. Lo kemana-mana gitu kan ya. Oke, ini ada yang ngirimin voice note TV.
1: Iya,
0: sebentar kita coba ceki dulu. Ini dari Bandung nih.
2: Pagi, halo Kang Danar, Teh Ovi, apa kabar?
0: Baik.
2: Sehat ya Kang Danar, Teh Ovi. Happy birthday Kang Danar, panjang umur.
0: Amin,
2: panjang.
0: Terima kasih.
2: Rezeki,
0: amin.
2: Wish you all the best lah pokoknya.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Semoga apa yang Kang Danar cari dalam hidup ini tercapai semuanya dan menjadi berkah buat hidup Kang Danar selamanya. Amin,
0: amin, amin. Amin. Terima kasih banyak Kang.
2: Ulang tahun terkesan yang pernah aku dapat. Mungkin enggak ya. Karena aku memang gak begitu suka dengan namanya ulang tahun. Kenapa? Karena aku tidak suka hingar-bingar gitu. Jadinya ya mungkin pernah waktu SMA teman-teman sobat-sobat aku, ya biasalah di lapangan dilemparin telur, tepung, segala macam gitu ya. Dan itu memang tidak nyaman sekali buat saya, karena kita pulang harus naik angkot dan bawa kemana-mana gitu ya. Jadi ya waktu saya ulang tahun itu, setelah pulangnya akhirnya saya jalan dong dari sekolah sampai ke rumah yang jaraknya hampir 7-8 kilo gitu. Tapi ya daripada bawa di angkot kan, lebih gue jalan gitu. Cuman kalau zaman sekarang udah beda kali ya, udah ya mungkin beberapa orang masih merayakan ulang tahun, itu menjadi suatu hal yang wah apa, suatu hal yang memang perlu dilakukan. Tapi kalau aku pribadi sih sekarang kalau ke ponakan-ponakan aku, ke anak-anak aku, aku ngasihnya ya uang aja lah. Mereka juga kadang nggak mau dikasih barang gitu.
1: Iya.
2: Mereka kalau dikasih uang bisa beli barang yang mereka mau gitu. Paling untuk yang ponakan gue atau temen-temen anak dari teman-teman aku atau istri aku kasih yang di bawah 3 tahun ya. Gue kasih barang yang itu aja lah paling gitu.
1: Oke,
2: itu aja. Thank you ya, Kang Danar, Taufi.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya. Luar biasa nih Akang kita yang selalu hadir di wawanya kita. Thank you banget nih Kang Rahmat. Ada yang mengirimkan voice note juga nih, Vi.
3: Assalamualaikum Pak De. Ini Rafa. Selamat ulang tahun ya Pak De. Semoga banyak rezekinya, panjang umur, sehat selalu.
1: Mau nangis Danar.
3: Mau sekolah dulu ya Pak De. Ketemu hari Sabtu. Bye.
1: Mau nangis, gue mau nangis. Gimana dong nih?
0: Ponakan gue.
1: Aduh, ini ponakan kesayangannya Danar, karena memang ini adalah ponakan semata wayang ya, Nar. Ketemu hari Sabtu.
0: Aduh ya Allah. Aduh.
1: Gimana sih nih? Gue gak bisa nih, gue ibu-ibu, gue mau nangis juga.
0: Aduh ya Allah.
1: Gimana dong? Yuk lagu dulu. Nanti kalau misalnya ada yang punya momen dan cerita tentang ulang tahun juga, boleh ya di-share di sini.

0: aduh macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di Soekarno-Hatta yang mengarah ke Buah Batu terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Paster yang mengarah ke Pasupati terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Dago menuju ke pusat kota terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Kita bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Dota FM Hits Terenak, Tone Senai dan Smuggy, salah satu penyanyi asal Australian Negeri. Wow.
1: Katanya
0: Aborigin sekunya.
1: They said Pak D.
0: Rating lagi naik. Tiba-tiba gak jadi naik nih, Vi, dari barusan. Ternyata kita sudah menemukan siapa Kandi itu.
1: Lagi makan apa, Ovi? Zahra, aku lagi makan
0: bubur Kandi.
1: Bubur Kandi.
0: Literally bubur Kandi.
1: Yes, betul
0: sekali. Anyway, ada Theodorus Daniel.
1: Mana?
0: Mas Glowy.
1: Iya, kemarin aku papasan sama beliau.
0: Di
1: Senayan City.
0: I see. Gua ketemu Daniel tuh terakhir di buka puasa lagi bukber, ada Daniel di situ.
1: Lu kan agak kembar kan, tinggi-tingginya kan?
0: Iya. Tinggi-tingginya agak kembar bener nih. Jadi kapan kita mendapatkan perawatan yang bisa di barter posting?
1: Dia mah
0: canda.
1: Enggak, dia mah pasti datang aja, Vi. Gitu.
0: Dia bener ya, bener ya.
1: Tajir
0: bener
1: ya. Dia.
0: Ah, luar biasa. Hari ini ulang tahunnya Zahra. Anyway, kita lagi bertanya nih. Mungkin Daniel punya cerita nih pengalaman ulang tahun yang enggak bisa dilupain, karena ini yang lagi kita bahas sekarang. Pengalaman yang enggak bisa dilupain di masa-masa kecil dulu tuh apa? Ada satu teman kita.
1: Siapakah namanya?
0: Yang mengirim ke ceritanya.
1: Itu.
0: Sebentar, lagi typing. Bentar, ini siapa sih? Oke.
1: Oh, Melanie.
0: Oh, Melanie.
1: Melanie. Melanie, harum dan mewangi.
0: Semangat pagi untuk good friends. Salam sehat selalu. Kadener Metultah. Semoga sukses dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih banyak. Ulang tahun berkesan ketika lulus SMA. Tepat 17 tahun. Pertama kali perayaan ultah bareng teman-teman. Pakai acara tiup lilin. Biasanya gak ada tuh yang namanya kue ulang tahun. Yang berkesan selanjutnya ketika 20 tahun. Lagi meeting bahas ke acara kegiatan UKM, Melanie tempat sampah yang udah dicampur dengan air.
1: Oh, dikasih air. Allah. Dari lagi makan bubur nih.
0: Allah. Terus ini pun juga, mau dilanjutin gak ceritanya?
1: Ya, pokoknya ini disiramkan.
0: Ada lagi nih yang apa agak tuh? Sedikit ini berhubungan dengan crocoches.
1: Wow, ada kecohannya tuh. Keres-keres
0: Aduh.
1: Wow, pasti wanginya.
0: Aduh, ya
1: wangi sarang kecil.
0: Aduh, Melanie, mohon maaf lahir dan batinnya, tapi itu pasti gak bisa dilupain sih ketika kayak gitu
1: sih.
0: Tuh.
1: Tapi gue marah sih kalau temen gue kayak gitu, gue marah sih.
0: Gue juga marah sih.
1: Iya, gak kepri kecoaan ya.
0: Iya, maksud gue menurut tapi gini, pasti ada aja lah yang dikerjain tapi separah itu. Atau bahkan lo justru malah dapat momen yang agak sedikit gak ngenakin ketika lagi di ulang tahun temen, tapi lo ya malah kecipratan.
1: Iya.
0: Karena temen lo misalnya adalah dalam tanda kutip si superior di sekolah. Mau dikerjain, tapi akhirnya yang jadi dikerjain adalah orang lain. Karena iya. Ada momen kayak gitu.
1: Bener
0: kan.
1: Bener lagi. Dendam. Ya, aku bete.
0: Sabar, betenya sama kamu gak sih?
1: Aku bete sama kamu.
0: Aduh, ini ada teman kita yang ikutan bercerita juga nih, Vi. Namanya Rina, mau bacain?
1: Rina bilang katanya pernah ulang tahun yang kalau benar-benar diinget tuh masih malu sendiri. Jadi waktu kelas 6 SD, dia tuh kan tipenya tuh yang gak berharap dirayain besar-besaran kan. Paling kayak dibawain bekal aja sama mama, udah gitu. Nah, di hari ulang tahunnya, teman-teman sekelas tuh malah aneh banget, pada saling kode, tapi gue tuh gak ngerti gitu. Pas jam istirahat, tiba-tiba gue dipanggil wali kelas keluar. Begitu masuk lagi satu kelas, gue langsung nyanyi. Seneng banget, sampai tiba-tiba ada yang nyiram tepung dan seragam putih gue hancur, katanya muka gue penuh tepung, rambut udah bau telur.
0: Aduh.
1: Sempat kesel, tapi setelah itu dia mereka kasih gue foto kelas yang di belakangnya ditulis ucapan satu-satu.
0: Ah, gemes. Luar biasa. Katanya sekarang kamu udah terpencar kemana-mana, tapi setiap lihat foto itu masih disimpan sampai sekarang loh. Gue selalu ingat, ternyata yang bikin ulang tahun berkesan bukan cuma pestanya, tapi orang-orang yang waktu itu rela repot cuma buat bikin gue merasa spesial.
1: Nah, biasanya tuh di dalam satu pertemanan di geng itu ada orang yang rela banget untuk jadi IO-nya. Pas begitu IO-nya ulang tahun, gak ada. Sebegitunya. Itu adalah aku.
0: Oh, lo justru malah sering membuat sebuah perayaan dramatis.
1: Dulu tuh gue sering kayak gitu. Kayak gue yang bikin skenario apa segala macam. Cuman untungnya memang gue gak terlalu suka dihebohin. Jadi gue be aja.
0: Dari semua yang lo organisir yang paling sukses dan menurut lo sampai sekarang paling berkesan tuh apa?
1: Yang paling yang mana? Sukses kayaknya temen gue ada yang sampai nangis. Jadi benar-benar dibuat waktu pas SMA tuh
0: sama kayak guru BP.
1: Drama, pokoknya kayak dia disalahin sama semua orang, pokoknya ini semua adalah salah lo gitu-gitu.
0: Astaga.
1: Tiba-tiba ada gue
0: gitu. Oh, tiba-tiba hari ini katanya enggak gitu ya. Sorry.
1: Nih ada Daniel. Oh, kalau Daniel sombong dia.
0: Kenapa?
1: Katanya tahun kemarin yang paling berkesan dirayain ramean sama warlocknya di ini
0: Art di Atrium
1: Perancis sana.
0: Luar biasa. Hey, best banget nih, best. Tapi nih kalau misalnya ngomongin tentang momen-momen masa kecil yang enggak bisa dilupain, mungkin ya, mungkin juga nih good friend pada masanya gini, bukan berada dalam kondisi keluarga yang mapan, keluarga yang cukup gitu ya. Tapi pada masanya lo mendapatkan momen di mana orang tua lo rela-rela buatin lo kue ulang tahun.
1: Oh iya.
0: Itu kan berkesan banget lo menurut gue. Maksudnya setiap orang berproses, setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Dulu mungkin di bawah, sekarang sudah ada di atas posisinya. Mendapatkan momen seperti itu tuh pasti nggak bisa dilupain banget tuh. Kayak
1: betul.
0: Orang tua segitu nyiapinnya untuk kita ulang tahun masa kecil. Mungkin pada masanya kayak hidupnya mungkin tinggal di gang misalnya gitu, terus kayak dirayain sama teman-teman sekomplek atau segang itu, menurut gue tuh happy banget loh rasanya.
1: Iya, makanya kalau lo ada cerita soal itu, ada cerita tentang perayaan ulang tahun, entah itu di masa kecil waktu pas sekolah dulu atau mungkin pas udah beranjak remaja itu boleh banget lo diceritain di sini.
0: Boleh sekali lagi di wawanya kita di save dong nomornya, diceritain lewat voice note boleh di situ atau by text 0811887891 atau ke sosial media kita @deltafm, @danargumilang, @astrofi atau ke live TikToknya Delta FM ya.

0: gone.
1: Kembali lagi di Good Mood Club barengan sama Astri Ovi dan juga Danar Gumilang di Delta FM. Hits yes. Terenak. Selamat pagi untuk good friend yang sudah bergabung di live TikToknya Delta FM.
2: Mm-hmm.
1: Pada kasih ucapan selamat untuk Danar nih.
2: Thank
1: ada
2: you banget loh.
1: Lia Leo juga katanya hari ini ulang tahun. Happy birthday Lia Leo.
2: Happiest birthday buat Leo geng semuanya.
1: Mm-hmm. Terus ada Ervin Drum juga. Dia bilang katanya ulang tahun anaknya tuh besok.
2: Tanggal 21 ya.
1: Iya, nanti besok gabung lagi ya biar kita ucapin juga di sini ya. Warga Leo selamat ulang tahun kata Lia Leo.
2: Itu dia. Ini pun juga banyak beberapa teman yang ikutan bercerita juga nih Vi. Kita tuh lagi ngebahas tentang ini good friend, pengalaman ulang tahun masa kecil yang enggak bisa dilupain tuh apa, gimana ceritanya? Ada teman kita yang bercerita nih lewat wawanya Delta FM.
1: Yes.
2: Ada Vi, good morning
1: Vi. Hi Vi.
2: Pengalaman cerita ulang tahun waktu kecil, ulang tahun keempat dirayain di TK. Tapi pas mau berangkat ke sekolah dan persiapan ulang tahun udah ready, di sekolah dilalah kakek tercinta berpulang.
1: Oh.
2: Jadi perayaan ulang tahunnya cuma tiup lilin langsung pulang. Sekarang tiap ulang tahun dapat dua ucapan, ucapan ulang tahun dan juga mengenang kakek berpulang katanya gitu.
1: Vi turut berduka walaupun itu sudah lama. Tapi kan pasti sangat teringat sekali karena momen itu ada di hari yang selalu lo inget gitu.
2: Betul, apalagi buat orang tuanya pun juga pasti sangat teringat. Kayak ini adalah momen kelahiran anak dan juga momen orang tua berpulang. Semoga kakek mendapat tempat terbaik di sisi Yang Maha Esa ya Fia.
1: Amin.
2: Ini ada yang ngirimin voice note juga nih ke wawanya Delta FM.
1: Ada siapa ya?
2: Kita coba putarkan.
3: Selamat pagi.
1: Hai
3: Mas Danar, Mbak Ovi.
2: Selamat pagi.
3: Pertama-tama saya ucapin selamat ulang tahun buat Mas Danar ya.
2: Terima kasih banyak.
3: Semoga
2: Mbak.
3: Semoga selalu happy, sehat-sehat.
2: Amin.
3: Karirnya juga semakin bagus.
2: Amin.
3: Dan selalu jadi orang seneng.
2: Amin, Baria.
3: Kalau Mas Danar on air itu suasananya itu jadi menyenangkan.
2: Aduh, terima kasih.
3: Aku senang dengan
2: loh.
3: Cara Mas Danar dan Mbak Opi dan Mbak Ovi on air itu kalian berdua itu seperti soulmate. Bisa saling oke satu sama lain.
2: Aduh.
3: Aku mau cerita tentang pengalaman ulang tahunku nih. Yang sangat berkesan tahun lalu aku ulang tahun kan sudah di sini nih di BSD. Aku surprise banget karena tahu-tahu anakku yang sudah bekerja, anakku yang gede nih, ini dia kan baru 3 bulan bekerja, tahu-tahu dia udah apa, udah booking satu tempat untuk message pijet, pijet bersama dengan saya.
2: Wow,
3: dan pijetnya tuh enak banget tuh,
2: treatment
3: pijet dengan
2: aromaterapi,
3: ya. Terus kami berdua bisa overtime ya, istilahnya me time dengan anak, anak yang sudah ya abg, bukan abg lagi nih, usia 23 tahun kak. Jadi aku rasanya seneng gitu bisa punya waktu khusus dengan anak. Kami spend time berdua antara anak dan pokok mengharukan banget lah kak, karena selama ini kan kami berjauhan, saya di Solo, anakku di BSD. Dan kerjanya itu sampai malam-malam.
2: Allah
3: dia meluangkan waktu khusus untuk bisa pijat berdua dengan saya.
2: Allah
3: wow,
2: goodness.
3: Mengesankan banget. Itu pengalaman saya. Makasih.
1: Terima kasih juga. Tapi
3: berdua.
1: Memang menjadi orang tua itu salah satu hadiah yang paling spesialnya adalah punya waktu atau quality time bersama sih. Kenapa?
2: Ada apa? Bapak mau masuk aja, Pak.
1: Masuk aja, Pak. Kalau di sini mah seru-seruan aja.
2: Bapak mau masuk aja. Bapak mau apa?
1: Mau pizza. Oh iya, boleh.
2: Ambil.
4: Lu lagi ngomong.
2: Lagi on air gua.
1: Enggak apa-apa. Apa? Rahasia negara.
2: Ada Danang tiba-tiba dari radio sebelah. Sebetulnya Prambors tiba-tiba masuk ke studio. Anyway, ini ada beberapa lagi yang ngirimin voice note ke kita nih, Vi.
1: Ya, ada siapa ya?
2: Sebentar, mungkin nanti kita akan putar sebentar lagi. Sambil kita ngajakin good friend juga yang mau ikutan bercerita, boleh banget di sini. Ini ada Bunga tuh yang ikut bercerita di situ tuh.
1: Iya, katanya waktu SD tuh pernah dikasih kaset custom gitu isi lagu-lagu favoritnya. Effort banget, karena kan dulu masih SD ya. Sampai sekarang asetnya masih disimpan. Oh my god. Simple tapi bikin gue terkesan. By the way, teman gue yang kasih itu namanya Ica. Ica dan Bunga bersahabat selalu.
2: Luar biasa, sedari SD sampai sekarang ya. Umur 3 tahun plus-plus kan. Bunga umur lo sekarang
1: 40.
2: Oh emang iya.
1: 50.
2: Nambah lagi ya. Namanya langsung satu dekade. Well anyway, buat good friend yang punya cerita Ini pengalaman masa kecil, ulang tahun yang paling berkesan. Bisa lo dapat sweet moment, bisa itu adalah sebuah momen di mana lo kayak dikerjain sama temen lo, atau bahkan mungkin keluarga yang ngerjain.
1: Yes, boleh dong diceritain di sini ya, karena nomor WA-nya masih sama di 0811-8878-991, atau boleh juga gabung di live TikTok kita yang ada di @deltafm.
2: Kita tunggu.

0: mohon perhatian kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: Delta FM hits teranak makna cinta dari Rizky Febian. Baru saja kita mainkan Good Friend.
1: Iya betul. Kok suara lo gak ada sih? Coba ngomong lagi.
2: Halo.
1: Udah.
2: Luar biasa sekali loh. Ini kalau ngomongin tentang yang seru-seru di jam setengah sembilan ini nih Good Friend. Udah jam setengah sembilan, Pi.
1: Iya. By the way, Bunga nyuruh gue berdiri, katanya mau ngeliat model baju gue. Dia semuanya ya, kacamata,
2: iya, emang sih, bener-bener sih.
1: Baju, ini bajunya baju lama.
2: Baju lama tuh maksudnya dari zaman Nyonya Menir berdiri kan?
1: Iya, waktu itu barengan sama Ayam Suharti.
2: Good Friend, ini kan memang udah mau ke setengah jam terakhir ya.
1: Iya.
2: Nanti mungkin di setengah jam terakhir kita akan muterin lagu-lagu tahun 90-an. Memang tadi kan kita janjinya dari jam 8 ya. Ternyata kayak terlalu seru gara-gara buburnya Kandi.
1: Bener banget. Tapi nanti kita bakalan puterin lagu-lagu 90-annya. Jadi kalau misalnya ada yang mau request juga lagu 90-an boleh banget.
2: Boleh.
1: Silakan di atas Triovi dan Nergu Milang. Kita masih live juga di @DeltaFM.
2: Yes.
1: Yang dengerin on air juga boleh banget kalau misalnya mau gabung, karena kalau ngedengerinnya tuh sambil ngelihat visualnya kita. Jadi ada bayangannya kan,
2: bukan ada bayanganmu
1: di mataku,
2: di layar handphonemu.
1: Terus juga bisa ngelihat nih kayak gue ya kan, siaran tuh saking gue mampet ya, gue tuh sampai bawa ini nih.
2: Asik, produk tap in di sini. Bisa nih kali ini Fresker nih mampir di sini nih.
1: Iya.
2: Tap in di sini nih. Kayaknya kita kalau kayak gini-gini bisa nih. Mungkin brand-brand yuk yang mau masuk yuk.
1: Bisa.
2: Kita terlalu barbar untuk promonya, jadi memang bisa lah. Kita bisa tap in untuk mempromosikan brand-brand Anda semuanya. Sama yang saat ini juga mau mampir nih, Vi.
1: Siapa?
2: Ada teman-teman dari Gedung Hijau yang ingin menyampaikan beritanya.
1: Oh iya.
3: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Paki mendorong kenaikan anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun anggaran 2027 agar dapat diarahkan untuk memperkuat pemenuhan hak pendidikan dasar, termasuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar tanpa pungutan. Menurut legislator fraksi PKS itu, pembangunan pendidikan merupakan salah satu pondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang turut menentukan capaian pembangunan nasional. Usai sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan penyampaian RUU APBN tahun 2027, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hatifas Jaifudian optimis pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik akan diatur dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
4: Ada berbagai program yang sedang dilakukan untuk memastikan khususnya mereka yang desil 1 dan 2 bisa masuk ke sekolah rakyat. Tetapi juga ada sekolah-sekolah lain baik negeri maupun swasta yang harus dipastikan bisa diakses oleh mereka juga.
3: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade mengaku optimis terhadap arah perekonomian Indonesia ke depan. Dirinya menyebut hal itu terlihat dalam penyampaian pidato Presiden pada rapat paripurna DPR RI tentang RAPBN tahun anggaran 2027. Menurut legislator fraksi Partai Gerindra itu, pemerintah memberikan kepastian mengenai arah kebijakan yang jelas dan konkret dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
5: Televisi Radio Parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
6: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
7: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
8: Hai, selamat pagi Good Friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, MTV resmi mengumumkan daftar nominasi Video Music Awards atau VMA 2026 yang tahun ini menghadirkan sejumlah nama besar di industri musik dunia. Beberapa kategori yang diperebutkan diantaranya Video of the Year, Artist of the Year, Song of the Year, Best New Artist, Best Pop, dan Best Collaboration. Sementara dari berita entertainment, aktor Indonesia Joe Taslim dipastikan bergabung dalam jajaran pemain film Attraction 3. Dalam film action Netflix itu, Joe Taslim akan syuting bersama sejumlah nama besar yaitu Pierce Brosnan dan Don Lee. Kita beralih

0: Enak Sweat Beautiful Ones. Aduh, lagu ini enak banget. Lagu tahun 90-an itu.
1: Iya ya.
0: Tadi di request sama Ricky.
1: Ya ya ya ya.
0: Halo, ya. Ricky-nya Livin Lavida Loka.
1: Oh, Martin Praja.
0: Aduh.
1: Aduh.
0: Chef. Oh, iya. ini kan lagi ngebahas mengenai momen-momen ulang tahun yang enggak bisa dilupain kan?
1: Mm-mm.
0: Lo tadi belum cerita Vi, kan lo cerita kan aha momen tuh.
1: Iya, aha momen gue.
0: Ada lagi kan cerita-cerita ulang tahun yang gak bisa lo lupain.
1: Tadi gue sempet ngobrol sih sama yang ada di TikTok juga. Tapi yang di on air mungkin belum sempet tahu. Kalau gue tuh pernah dikadoin sabun mandi dan itu tuh adalah sabun batang. Tapi itu dibungkus rapi banget, Nar.
0: Ku ambil sabun sebatang, ku bungkus sama panjang.
1: Gue lagi gak bikin layang-layang pada saat itu ya. Tapi beneran mungkin kayak ya udah yang gampang aja kali ya, yang ada di rumah, karena malas kali ya ke toko buku atau cari-cari kado gitu.
0: Tapi tadi yang menariknya adalah lo sempat cerita Vi, kalau di komplek rumah lo lagi happening-happeningnya orang tuh ngasih sabun.
1: Sabun itu karena gue juga pernah mendapati si kado itu. Terus beberapa waktu kemudian adalah si temen perumahan

0: gue itu ulang tahun juga, gue okay. datang ke rumahnya. Ada sih bungkus kado yang gue tahu nih sabun nih.
1: Gitu. Oh, dari orang yang sama. Dari orang yang sama. Jadi lo masih sangat ingat.
0: Tapi itu
1: ingat
0: lebih dari
1: vividly.
0: Satu loh.
1: Enggak, maksud gue adalah lo masih ingat vividly dari bungkusnya tuh kayak ini pasti.
0: Karena ya maksudnya gini loh, Nar. Dari segi ukuran aja kan itu enggak mungkin krayon dong segitu.
1: Iya, karena lebih gemuk kan.
0: Iya, karena beneran kotak.
1: Kotak sabun, iya gitu. Kotak sabun. Kalau sekarang kan bentukan.
0: Dan itu cuma satu, bener-bener literally satu. Jadi kayak lo pasti tahu gitu. Dan itu gak cuma satu yang ngadoin.
1: Bisa jadi orang tuanya berpikir karena itu tulisannya gift, itu untuk gift.
0: Itu dia yang tadi dibilang sama Zio Kunta. Benar juga kata gue, Teh.
1: Gitu ceritanya.
0: Aduh.
1: Ini Chester mau cerita nih kayaknya nih.
0: Oh, Chester mau cerita.
1: Mau cerita apa lo, Chester?
0: Apa Chess?
1: Mau
0: apa Chess? Apa Chess?
2: Ini ada good friends yang mau cerita juga. Tapi dia langsung ngontek gue. Terus? Ada good friend yang namanya Farah.
1: Oke, okay, Farah.
2: Halo, Farah.
3: Hah? Halo, pagi.
1: Halo, pagi. Pagi. Ini kenapa dia?
3: Halo, pagi.
2: Hai. Dia mau cerita, katanya dia ada momen ulang tahun berkesan lah gitu. Nah, coba gimana ceritanya, Farah?
3: Iya, aku, aku mau cerita. Halo, pagi semua.
1: Enggak, gue tahu ini Steffi. Enggak, lo tuh Steffi, lo gak usah pakai nama-nama Farah. Ini adalah salah satu orang yang melihat gue tanpa busana.
3: Farah mau cerita.
1: Tapi
3: punya momen berkesan.
1: Tapi gak
0: Steffi situ. Steffi, kita tuh udah tahu Danar tadi malam tanpa busana. Warna apa? Kita mau nanya.
3: Mau gue kirimin aja lah video.
0: Boleh banget buat ulang tahun-tahun depan.
1: Lo diam di situ, Steffi.
0: Kok bisa langsung tahu sih?
3: Farah mau cerita.
1: Gak, lo diam, gak usah lo sibut-ibut kayak ini.
3: Farah mau cerita.
1: Lo diam.
0: Lo bukan Farah, lo keparahan memang.
1: Jadi ini adalah Steffi. Steffi ini adalah salah satu.
3: Oh, asik banget sih.
1: Lo diam karena gue tahu suara lo. Lo diam di situ, Steffi. Dia ini atlet high rocks, pelari juga.
0: Lo pelari culture.
1: Yang namanya pelari, pelari ketika brand-brand udah tap in, menurut gue udah jadi influencer lari. Nih orang udah luar biasa, Berlin Marathon, terus udah kemana lagi? Major Marathon udah banyak banget nih Steffi nih.
3: Steffi, Farah mau cerita.
1: Lo diem ya Steffi, lo diem di situ gak usah lo tambah-tambah.
0: Steffi, gue mau nanya dong. Kan lo aktif banget tuh olahraga mahal. Boleh lah cepet lah, boleh. Gue bisa lebeli buku ini.
3: Danar kemarin high rocks lo. Udah lihat belum fotonya dari yang puncak banget
1: ya? Itu? Iya, gue tunjukkan dia udah bilang, akhirnya high rocks juga lu gitu kan. Gue bilang kayak, iya tapi gue udah gak lagi kayaknya mau high rocks. Pucet banget muka gue abis high rocks gue gitu.
0: Kalau gue jangan diajak high rocks ya, Steffi. Nanti tulang ekor gue kena.
1: Tapi ya itulah.
2: Ini Farah mau cerita.
1: Lo diam, gue tau suaranya ini. Ini adalah salah satu one of my best friend juga. Lo diam lah Steffi, lo diam Steffi.
2: Kita kasih ke Kak Steffi mau ngucapin.
3: Gue kirim ke Chester aja ya
1: videonya.
2: Gampang Steffi. Aman aja, aman. Aman banget.
1: Lo diam Steffi.
0: Kalau tadi warna gak kejawab, motifnya deh motif.
2: Tapi gini, gue mau nanya juga, ada gak momen-momen yang sweet gitu sama Danar gitu, waktu Danar apa namanya bayarin kontrakan kayak atau apa gitu.
0: Bayarin kontrakan. Enggak, Steph, langsung aja Steph. Ada gambar Frozen gak?
2: Apa orang mini? Minion.
1: Apa?
3: Ada cuba sekerdus.
1: Jadi
3: ada cuba sekerdus.
1: Lo diam, sampe.
3: Gue for the first time bener-bener. Gue pernah sih ke kamar Edo.
1: Ya, no.
3: Sampe. Gue kaget banget.
1: Sampe lo diam di situ, Sampe lo diam di situ. Sampe.
3: Banyak banget. Gue sangka.
1: Udah. Steffi lo stop di situ ya. Lo stop di situ ya, Steffi ya.
2: Berarti lo pernah ke rumah ke Danar kan, Kak Steffi?
1: Tapi lo stop di situ, lo stop di situ.
2: Dia masih berburu musang enggak sih?
1: Gua memajang kepala-kepala rusa di tempat gua. Lu puas hidup lu.
0: Dia masih nyemilin lontar kan.
1: Gede banget. Aduh luar gede biasa banget. Loh. Tapi thank you banget loh semalam udah datang.
0: Terima kasih banyak loh, sukses Hyrox-nya.
3: Terima kasih.
0: Sukses lari-larinya.
1: Ya mau Hyrox dalam waktu dekat.
3: Once again dinner.
1: Thank you Tepi.
3: Nanti videonya aku kirim ke Chester aja lo, kan.
0: Please ya, banget ya. Langsung ke gua dong.
2: Aman banget, aman banget.
1: Enggak Tepi. Allahu Akbar kabira Tepi lo stop di situ.
0: Tapi kalau misalnya bukan Frozen pahlawan bertopeng kan gambar.
2: Sama Shinchan, sama Shinchan.
1: Ya Allah emang benar-benar. Tapi thank you banget ya Tep. Tep.
3: Thank you.
1: Terima kasih banyak. Bye Tepi.
0: Bye.
3: Bye.
1: Aduh luar biasa banget emang nih. Ini salah. Kok lo bisa dapat nomor teleponnya Steffi dari mana ya?
0: Gue takut banget ya sama Chester.
1: Chester lu, ya lu menakut
0: Chester,
1: lu
0: Chester lu stalking deh kayaknya. Chester
1: bisa dapet nomor Steffi dari mana?
0: Terus dia abis itu keluar dengan kayak menurut gue lu so iye.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Setiap mimpinya.
1: Luar biasa banget nih, di request sama teman kita dari Samarinda, Vi.
2: Oh, hai Samarinda.
1: Selamat pagi. Yang sudah mengirimkan requestannya sudah kita mainkan di pagi hari ini.
2: Iya.
1: Kita tuh lagi bertanya tentang momen di mana enggak bisa melupakan masa-masa ulang tahun. Mm-mm. Ini ada Noni Yuridais yang ikutan bercerita, Vi.
2: Oh iya, benar banget. Dia bilang, "Hai Danar Ovi, mau ikutan cerita. Ulang tahun aku dari kecil biasanya dirayakan di sekolah atau panggil badut sama tukang sulap ke rumah."
1: Gemes.
2: Ih, seru banget.
1: Orang have nih pasti dari kecil ya.
2: Tapi yang paling mengharukan buat aku itu adalah waktu ulta di tahun 2016. Mm-hmm. Jadi waktu itu ceritanya lagi company trip gitu di Bali. Dan ulta aku pertamanya dan ulta aku pertama tanpa ayah. Karena ayah udah meninggal di tahun sebelumnya. Oh, sedih. Jadi waktu kenapa ketawa?
1: Enggak, gue ngeliat.
2: Oh, beda.
1: Ini
2: lagi sedih loh soalnya loh.
1: Gimana?
2: Iya, jadi itu adalah ulta pertamanya dia tanpa ayahnya karena sudah meninggal di tahun sebelumnya.
1: Oke.
2: Jadi waktu sarapan, ibu telpon aku bilang selamat ulang tahun sambil nangis. Ibu bilang biasanya ayah yang ingetin semua ulang tahun, sekarang udah gak ada.
1: So sorry to hear.
2: Iya, langsung dipuk-puk gitu, katanya jangan sedih lagi. Mm-mm. Gitu-gitu deh. Terus malamnya pas gala dinner, toto lampu dimatiin, ada lagu birthday. Gitu. Pak HT itu adalah owner company.
1: Oke.
2: Okay. Hero Tanjung gak sih? Bisa jadi ya. Pokoknya bawain kue gede banget gitu. Aku pikir slice cake kan. Lalu kantornya dia tuh nyanyiin lagu gitu. So happy banget. Pak HT udah pensiun, slow living. Oh bukan, HT-nya beda. Ini ku berlari pakai HT.
1: Wow, beda dong.
2: Katanya beda ultanya sama Pak HT itu beda 2 hari doang. Pieces geng.
1: Lebih tepatnya kalau yang tadi tuh ada, kalau HT tuh hari Tanu ya. Kalau HT kan Hairul Tanjung pakai K depannya.
2: Gua minta maaf. Di sini gua yang salah. Hari Tanu. Sorry guys. Sorry guys.
3: By the way kan apa hari tuh? Ini kan hari spesialnya Danar.
2: Iya.
3: Jadi ada good friend yang mau ngasih ucapan selamat ke Danar tapi langsung.
1: Ini siapa lagi nih? Lu telepon lagi siapa teman? Gua yakin teman gua lagi
3: good friend nih.
1: Halo.
2: Hai.
1: Halo.
3: Mana?
1: Waduh. Mana? Halo. Halo.
2: Halo.
4: Selamat ulang tahun.
1: Bokap gua. Dana. Bokap gua. Ini bokap gua.
4: Halo. Panjang umur, sukses dunia akhirat.
2: Amin.
4: Dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Ya Allah.
1: Amin. Bokap gua ceramah di sini, Chester. Lo diam deh, Chester. Halo. Papa disuruh Chester ya, Pa?
4: Nggak tahu. ada yang nelfon dari Delta aja, nggak tahu.
1: Oh, kok lo bisa dapat nomor telepon dari mana, Chester? Chester, waduh ya Allah Robi, sekarang
4: nggak apa-apa kan, nggak apa-apa kan di hari ulang tahun ini, di hari yang spesial gitu ya. Sebentar ini Mama juga mau ngucapin.
2: Oh iya, Mama.
1: Woi,
3: Tante, ada wajangan-wajangan khusus Tante. Inilah saatnya Tante.
5: Assalamualaikum. Kakak Novi.
1: Eh, Mama, namanya Ovi bukan Kakak Novi ya?
5: Ovi ya. Teman dekatnya Mas Dana.
1: Iya.
5: Ini mamanya mau ngucapin selamat ulang tahun juga buat Mas Dana.
1: Mas Dana.
5: Semoga bahagia selalu.
2: Amin.
5: Ya. Semoga juga harapan akan menguatkan Mas Dana terus ya.
1: Amin.
5: Terus bermimpi tadi katanya Kakak Ovi tadi ya, terus bermimpi, terus berharap sesuatu yang baik. Terus jangan pernah melihat ke belakang, terus melangkah. Membuka lembaran baru terus ya.
1: Lagi happy birthday lagi.
2: Semangat.
1: Aduh Allah.
2: Terima kasih banyak Om Tante. Thank you so much sudah memberikan ucapan selamat langsung di sini.
3: Tante, kayaknya ada satu lagi Tante, apa saya aja mau ngomong nih Tante?
1: Ape?
5: Hah? Boleh.
1: Lo ngomongin jodoh buat apa kayaknya?
3: Enggak. Tante mau Tante aja apa saya aja nih?
5: Boleh tak? Boleh, boleh masnya.
3: Yang penting sehat.
1: Amin, amin.
5: Oh iya.
3: Terus katanya kan baru beli mobil baru nih ya tante ya.
1: Lo diem ya Chester ya.
3: Boleh bisa kali tante temennya satu-satu ya.
5: Iya betul.
1: Mama makasih benar, banyak ya Ma. Apa Ma?
5: Itu doa terbaik juga itu salah
1: ya, amin, satu doa terbaik. Amin, amin, amin. Makasih banyak ya Mama ya, Papa ya.
5: Amin, amin, sukses terus ya Mas.
1: Ini Chester dapat nomor telepon Bapak gue dari mana sih? Oke, baiklah Mama, terima kasih banyak.
2: Dadah, Om.
1: Ya Allah, Robby Chester lo dapat dong. Iya, benar-benar dia. Mama makasih ya, Ma.
4: Makasih.
1: Iya, Pak.
4: Selalu.
1: Iya, Pak.
3: Terima kasih, Om Dandel.
2: Hari ada donat dari teman-teman
1: Made. Luar biasa loh. Makasih banyak loh. Guys, makasih banyak loh, guys. Ya Allah, ini dapat dari mana ini?
2: Sumpah, Bistian lu kayak Dirgahayu ya. Indonesia deh.
1: Makanya deh, banyak banget deh. Ya Allah, Robby Madel, makasih banyak loh, Madel.
2: Terima kasih banyak ya.
1: Madel, makasih banyak loh. Thank you banget loh, ini loh.
2: Keren loh.
1: Terima kasih banyak loh. Halik, makasih banyak.
2: Yeay.
1: Makasih banyak. Robby, makasih banyak. Thank you.
2: Mantap sekali.
3: Jadi sesuai dengan tadi janji Danar sama nyokapnya, kan baru beli mobil baru ya kan. Kita satu-satu dapat. Yeay.
2: Dalam bentuk Hot Wheels.
1: Terima kasih banyak. Ini luar biasa banget ya orang-orang ini ya. Yaudah kita lagu dulu, lagu.
2: Kita mau merayakan ulang tahun Danar dulu guys.
3: Asik deh.

0: matters. Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Meta induk perusahaan Facebook dan Instagram terancam denda sampai 1,4 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 25 kuadriliun rupiah. Hal itu karena Meta diduga melanggar aturan perlindungan privasi anak dan dalam persidangan Meta dituding tetap mengumpulkan data pengguna di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua. Sementara dari berita entertainment, film 4 musim pertiwi karya sutradara Kamila Andini sudah merilis teaser resminya sebelum tayang di bioskop tanggal 8 Oktober mendatang. Film yang dibintangi Putri Marino, Arya Saloka, dan Christine Hakim ini akan lebih dulu diputar perdana di Toronto International Film Festival. Kita beralih ke berita sepak bola, AC Milan mendapatkan pemain serbaguna dalam diri Diego Moreira yang bisa bermain di beberapa posisi baik sebagai wingback maupun gelandang serang. Fleksibilitas pemain asal Belgia ini dinilai cocok dengan kebutuhan tim Ruben Amorim. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Good friend, balik lagi masih di Good Mood Club. Barang kita berdua ada Astriovi dan juga Danar Gumilang.
3: Tapi yang tentunya kita spesial sekali akan mengundang yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kita.
2: Yes.
3: Adalah marketing manager dari Be More Pro, ada Mbak Aida M. Adam. Halo.
4: Hai, apa kabar? Astriovi, Kak Danar.
2: Baik banget, Mbak Aida gimana kabarnya?
4: Baik, alhamdulillah sehat semangat pastinya.
2: Luar biasa. Mbak Aida.
4: Yep.
2: Ini mungkin kalau ngomongin tentang bisnis yang satu ini, kan memang menjadi suatu apa ya, satu produk hero juga nih dari Be More Green. Boleh dong diinfoin ke kita semua nih tentang bisnis ini tuh seberapa menariknya dan prospek kedepannya tuh seperti apa sih Mbak?
4: Okay. Jadi ini kan kita nggak bisa pungkiri ya, sekarang arahnya udah digital semua ya. Apapun bisnisnya itu arahnya ke situ, nggak kuliner, jasa apapun itu pasti larinya ke digital semua. Termasuk transportasi, ya buktinya sekarang kan udah marak banget tuh transportasi online yang base aplikasi. Nah, jadi Be More juga ingin ikut ambil bagian di situ. Kalau kita mau tahu prospeknya ke depan seperti apa, nah sekarang aja kan udah kayak nggak berhenti tuh muncul aplikasi hijau lah, kuning lah,
2: bener banget lagi,
4: segala macem. Ini artinya bisnis ini bertumbuh. Itu perkembangannya tuh pesat banget, saling saing satu dengan yang lain. Gak ada tuh yang muncul belakangan gak dapat pasar, ada semua. Gitu aja kadang masih gak dapat driver kalau masih pas lagi rame-ramenya jam hektik Jakarta apalagi. Karena masih susah loh dapatnya. Padahal kan kalau kita mikir logika, kan banyak banget kenapa ini kita kadang masih susah dapat driver loh pas hujan deras, apalagi kita cari transfer online mobil nih, itu masih susah dapatnya. Itu artinya demand-nya itu masih sangat tinggi loh, peluang keuntungan di dalam bisnis ini itu masih sangat besar, marketnya luas sekali. Karena apa? Orang yang membutuhkan jasa ini kan nambah terus ya, orang yang tadinya kecil akan jadi gede, akan beraktivitas, akan keluar, butuh transportasi. Jadi sampai kapanpun juga transportasi masih akan jadi kebutuhan. Perannya di sini Be More ngajak orang-orang yang mungkin saja sih tahu bisnis ini menjanjikan, tapi kan nggak semua orang punya kemampuan seperti modal atau informasi yang cukup atau waktu. Nggak semua orang bisa langsung masuk ke bisnis ini, sementara banyak hal yang harus kita penuhi, yaitu tadi finansial untuk modal, waktu, informasi. Ini semua nggak semua orang miliki. Jadi Be More ngajak siapapun yang punya keterbatasan modal, keterbatasan waktu, keterbatasan informasi, yuk masuk ke bisnis ini dengan cara yang mudah, dengan modal yang sangat terjangkau.
2: Mbak Aida, bisnis transportasi online, needs-nya ada. Ini sebenarnya yang ditawarkan oleh Be More Green ini nih, kayak gimana sih Mbak bisnisnya tuh Mbak?
4: Okay, iya. Jadi kita tuh konsepnya kemitraan titip kelola kendaraan.
3: Okay.
4: Nah, jadi kendaraannya akan dikelola di industri transportasi online, base aplikasi. Nah, jadi di sini kita cari mitra yang mana mitra berperan sebagai partner pemilik bisnis ya, yang otomatis dapat keuntungan dong dari bisnisnya transportasi online ini, plus juga jadi pemilik kendaraannya. Kendaraan yang kita pakai mobil listrik, karena kita ingin membangun ekosistem transportasi online dengan mobil listrik. Jadi di sini mitra tuh sebagai pemilik bisnis yang dapat keuntungan bulanan sekaligus juga pemilik mobil listriknya. Nah, tapi semua pengurusan mulai dari persiapan pemilihan mobil listrik, bahkan kepemilikan mobilnya, sampai dengan jalannya operasional, sampai menghasilkan omset dan keuntungan untuk mitra, itu semua dilakukan sepenuhnya oleh Bimor. Karena kan dititip kelolakan ke kita. Jadi kita bantu mitra tuh dari awal banget nih. Kita yang tentukan mobil apa yang cocok dipakai, karena ini berdasarkan performa dan juga survei kendaraan apa yang paling cocok di bisnis ini. Nah, saat ini pilihan kita tuh jatuh ke BYD Atoan. Nah, jadi kita bantu dulu mitra punya mobil BYD-nya dengan pengajuan ke leasing. Semua dilakukan oleh Bimor, tapi pakai data mitra. Supaya apa? Jadi STNK, BPKB, itu semua sudah atas nama mitra. Karena memang benar mobilnya akan menjadi milik mitra. Jadi nanti kita bantu pengajuan ke leasing pakai nama mitra langsung. Saat mobilnya sudah keluar dari leasing, itu langsung dititip kelolakan ke Bimor, kami yang ngurus deh. Kami kebetulan kerjasama dengan platform layanan transportasi online, Pelopor, dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Tapi kalau Pelopor kan pasti cuma satu.
3: Ya, iya,
4: jadi
3: benar.
4: Pelopor warna hijau. Jadi nanti mobilnya pada saat keluar dari leasing, mobil mitra, kita integrasikan ke platform hijau tadi. Kami yang seleksi driver, persiapan operasional, nanti sampai jalannya operasional, tracking dan lain-lain. Seleksi drivernya itu lumayan ketat, dan ini semua sampai pengawasannya, maintenance kendaraannya, semua dikerjakan oleh Bimor. Nah, sampai mobilnya menghasilkan omset. Nah, nanti dari omset yang dihasilkan oleh mobil mitra tadi, itu kita gunakan untuk bayar cicilan mobilnya sebulan.
2: Ah, oke. Mbak Ida, ini punten banget, obrolannya seru, tapi harus kita tahan dulu nih, biar teman-teman semua langsung menghubungi CS yang hari ini standby. Ada siapa, Mbak?
4: Oke, bisa hubungi ke Risa 0852 55 55 5-nya 4 kali 2729. Ketikan promo Delta spasi nama, kirim ke Risa 0852 55 55 2729.
3: Nah, langsung saja amankan kuotanya, karena perharinya cuma ada 5 nama saja. Langsung ketiknya promo Delta spasi nama, kirimnya ke Risa 0852 55 55 2729.

0: Masih di Good Mood Club barengan sama Astri Rofi dan juga Danar Gumilang. Dan kita juga masih terhubung dengan Mbak Aida.
1: Yes.
0: Ada Marketing Manager dari Be More Pro.
1: Mbak, ini kan seru banget ya kalau misalnya ngebahas mengenai seperti ini. Teman-teman bisa dapat passive income, punya kendaraan listrik juga yang nantinya akan dimiliki. Tapi sebelum nanti dimiliki menjadi kita mobil listriknya, akan dikelola dulu, akan diputar dulu untuk menjadi passive income buat si mitra itu sendiri. Bukan begitu Mbak Aida?
2: Nah betul, itu poinnya. Jadi benar-benar kita bantu mitra itu sebenarnya awalnya gimana mitra bisa punya mobil. Tapi selain bisa punya mobil, kita juga bantu mitra supaya mobilnya itu bisa menghasilkan passive income buat pemiliknya. Jadi nggak sekedar punya mobil aja. Jadi kita bantu supaya mobilnya tuh nggak jadi liabilitas yang jadi beban untuk pemilik, tapi jadi aset yang menghasilkan passive income. Itu dia dititip kelolakan dulu ke Bimor supaya menghasilkan omset karena digunakan diintegrasikan ke platform tempat kita kerjasama. Jadi nanti ada omset yang masuk, nanti omset inilah, omset harian inilah yang digunakan untuk membayar cicilan mobilnya. Dan itu pun gak hanya membayar cicilan mobil loh. Nanti net profitnya setelah bayar cicilan mobil dan juga bayar biaya operator setiap bulan, itu sisanya masih akan kita bagi lagi loh, 60% ke mitra. Sisanya buat Bimor. Jadi masih ada, selain kita bayarkan cicilan bulanannya, masih ada sharing profit 60% dari net profit yang akan kita bagi setiap bulannya. Setiap bulan loh ini. Kerjasamanya tuh sampai 5 tahun. Ini yang harus diingat, kerjasamanya sampai 5 tahun. Kenapa kita pakai 5 tahun? Karena kan patokan waktu pembayaran cicilan mobil ya, 5 tahun.
1: Benar.
2: Setelah 5 tahun kita balikin mobilnya sudah tanpa beban cicilan. Kita kembalikan ke mitra sepenuhnya.
1: Nah, ini kalau misalnya ngomongin tentang perawatannya, semuanya akan dibantu oleh Bimor Green, Mbak?
2: Betul, semua itu dibantu oleh Be More Green karena benar-benar kan dititip kelolakan selama 5 tahun dan itu ada perjanjian ada kerjasamanya yang dilegalisir oleh notaris. Di dalam perjanjiannya itu udah jelas banget semua. Ini dititipkan ke Be More, tapi semua operasional dalam bisnisnya itu dilakukan oleh Be More, termasuk maintenance kendaraannya. Nanti mitra tuh tinggal menerima laporan setiap bulan yang transparansinya bisa kami jamin. Itu sangat transparan. Itu akan memasukkan detail transaksi per harinya. Jadi jangan khawatir, meskipun dititipkan ke kami, tapi masih tetap bisa kebaca kok apa-apa saja aktivitas bisnis yang dilakukan setiap hari oleh mobil yang dibawa oleh driver.
1: Mbak. Jadi penasaran nih kalau kayak gini kan. Berapaan biayanya gitu loh Mbak.
2: Oke. Ya takutnya nanti bayarnya seharga mobil juga ujung-ujungnya.
0: Jujur belum ada nih.
2: Jangan khawatir ya. Untuk biaya kemitraan kami itu terjangkau banget. Kita kan sebenarnya patokan dengan nilai BYD-nya. Karena di awal join, mitra ini sebenarnya hanya membayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil. Jadi mitra itu join dengan membayar DP mobil aja. Mobilnya BYD atau One. Nah, jadi kalau kita lihat OTR Jakarta saat ini, BYD itu di harga 207 juta sekarang ini. Nah, berarti kalau pembelian secara kredit, aturannya harus DP 20 hingga 25% dong ya.
0: Betul.
2: Masih sekitar 40 sampai 50-an juta. 40 sampai 50 juta. Nah, jadi kalau biaya kemitraan Be More Green 45 juta harusnya make sense dong. Harusnya ya, kan bahasanya mobil. Nanti mobilnya jadi milik mitra sepenuhnya. Tapi hari ini kita ada penawaran spesial. Kebetulan kita ada subsidi dari BYD-nya langsung karena kita ada kerjasama. Jadi nggak harus bayar DP 45 juta. Biaya kemitraan di Be More Green hari ini untuk 5 orang aja ya, kita ada kasih subsidinya. Itu hanya 25 juta rupiah aja. Bayangin nih, 25 juta itu sudah include DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Karena kan ada perjanjian kerjasama di legalisir notaris ya. Nah, jadi ini udah include semua nih 25 juta. Nanti untuk cicilan bulanan kan cicilan bulanannya jangan khawatir, dibayarin dari operasionalnya. Tapi setelah 5 tahun itu mobil akan jadi milik mitra sepenuhnya. Selain bayar cicilan mobil juga masih ada keuntungan tiap bulan kok dari net profit. 60% dari net profit. Nah, ini akan menjadi bisnis mitra, akan menjadi bisnis yang berjalan secara autopilot. Karena kan tanpa ngurusin ya. Punya bisnis, punya passive income, punya mobil, tapi disuruh kerja dulu. Nanti dimiliki sepenuhnya itu setelah 5 tahun. Nah, jadi 25 juta itu terjangkau banget. Ini boleh di compare ya, coba ke BYD-nya langsung berapa DP-nya. Itu pasti udah di atas 40 juta. Tapi di kami kenapa bisa lebih murah? Karena dapat subsidi. Tapi mungkin meskipun terjangkau murah, gak semua orang punya 25 juta sekarang ya.
1: Nah, itu dia Mbak, benar.
2: Meskipun saya tahu mungkin banyak juga orang have yang lagi dengerin kita ya, tapi mungkin ada kebutuhan yang lain, jadi kita kasih keringanan cara bayar. Kalau sekarang mungkin kaget, tiba-tiba pengen bisnis tapi modalnya harus 25 juta, tenang, boleh dicicil kok. Bisa DP dulu 8 juta rupiah. Ini bukan DP mobil ya, DP biaya kemitraan 8 juta dulu.
1: Okay.
2: Sisanya diangsur tanpa bunga. Tapi nanti mobilnya baru bisa dioperasionalkan, baru bisa keluar dari dealer dulu dan dioperasionalkan setelah lunas 25 jutanya.
1: CS yang hari ini standby ada siapa, Mbak?
2: Oke, bisa hubungi ke Risa 0852 55 55 5-nya 4 kali 2729. Ketikan promo Delta spasi nama, kirim ke Risa 0852 55 55 2729.
0: Nah, langsung saja amankan kuotanya karena perharinya cuma ada 5 nama saja. Langsung ketiknya promo Delta spasi nama, kirimnya ke Risa 0852 55 55 2729.

0: We're back, good friend, masih di Good Mood Club bareng Ovi, bareng Danar, dan kita gak cuma berduaan karena hadir Mbak Aida, marketing manager dari Bimor Pro. Mbak Aida,
1: nah kalau dari Bimor Green sendiri, apakah bisnisnya sudah berjalan, Mbak? Dan gimana kalau misalnya sudah berjalan, apakah performanya baik-baik saja, operasionalnya sejauh ini gimana? Mungkin boleh diceritakan, Mbak?
2: Oke, jangan khawatir, untuk Bimor Green ini sendiri, kita sudah operasional sejak September 2025. Berarti udah hampir setahun dong. Dan dari operasional kita yang hampir setahun ini, jumlah unit kendaraan kita sudah hampir menyentuh angka 300. Udah hampir 300 unit. 300 unit yang operasional di seluruh wilayah Jabodetabek.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dan dari seluruh operasional sampai setahun ini, semua mitra kami itu merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan setiap bulan. Mm-hmm. Mereka tuh dapat keuntungan setiap bulan yang meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil ya, karena ini kan tergantung mobilnya operasionalnya seperti apa tiap hari. Betul, jadi net profit itu tidak sama antara setiap mobil dan setiap bulan. Mm-hmm. Pasti berbeda-beda. Tapi mereka happy, karena mereka tuh masih dapat keuntungan yang otomatis, kalau dapat keuntungan berarti cicilan mobilnya udah terbayarkan duluan. Karena keuntungan ini kan dari net profit yang kita share.
1: Betul.
2: Nah, mereka masih dapat keuntungan, padahal cicilan mobilnya tuh sudah terbayarkan dan bisnisnya tuh nggak mereka urus sama sekali. Mereka hanya menerima laporan setiap bulan. Jadi tuh mereka happy. Dan satu lagi, bisa punya mobilnya langsung. Betul. Punya BYD atauannya langsung. Jadi ya alhamdulillahnya, selama setahun perjalanan ini kita sudah membuktikan, kita proven, artinya karena bisa membuktikan, bisa memberikan benefit yang kami janjikan di awal kepada semua mitra kita, karena mereka puas. Bahkan ada loh yang mungkin belinya cuma satu unit di awal, pas sudah dapat keuntungan tuh pada nambah lagi satu unit. Pasti mungkin harganya murah kan, gitu loh.
0: Ya. Ini drivernya, apakah kita sebagai mitra harus nyari driver yang akan membawa kendaraan kita atau gimana, Mbak?
2: Jadi untuk semuanya ya, pengurusan bahkan dari awal pun pemilihan mobil itu ditentukan oleh Bimor sebenarnya, termasuk jalannya operasional, persiapan driver, seleksinya, semua dilakukan oleh Bimor, jadi gak repot tuh mitra. Tapi untuk keamanan kendaraannya, jamin keamanan, jangan khawatir, seleksi driver kami ketat, itu sangat ketat loh seleksi drivernya. Kemudian kita ada pemasangan GPS ganda, ada tracking,
1: ya,
2: betul, pengecekan secara berkala, itu semua dilakukan oleh tim profesional Bimor. Jadi ini semua benar-benar kita pastikan untuk jaminan keamanan kendaraan mitra. Semua kendaraan mitra juga di cover asuransi all risk. Ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris. Jadi sangat aman tentunya. Meskipun mobilnya dibawa oleh driver, drivernya juga tentu saja yang kompeten, dan seleksinya tuh super ketat dari kami.
0: Hanya di hari ini aja ada 5 promo yang diberikan, gitu ya. Bisa langsung bertanya-tanya ke CS-nya dengan DP 25 juta. Tapi kalau misalnya mau dicicil bisa 8 juta dulu.
2: Boleh,
0: untuk biaya kemitraan ya.
2: Tapi catatannya, nanti mobilnya operasional dan menghasilkan keuntungan setelah lunas 25 juta ya. Jadi jangan sampai mikir 8 juta terus mobilnya langsung jalan. Enggak dong. 25 juta aja, ini terhitung sangat terjangkau. Karena boleh cek deh ke BYD, itu berapa yang harus kita bayarkan DP-nya. Pasti di atas 40. Jadi pastikan harus registrasi sekarang, karena cuma 5 orang yang kita kasih kesempatan untuk dapat subsidi DP. Bisa hubungi ke Risa 0852 55 55 5-nya 4 kali 2729. Ketikan promo Delta spasi nama, kirim ke Risa 0852 55 55 2729.
1: Nah, langsung saja amankan kuotanya, karena perharinya cuma ada 5 nama saja. Langsung ketiknya promo Delta spasi nama, kirimnya ke Risa 0852 55 55 2729.

0: bisa hamil.
1: Iya.
0: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
1: Mak lu kaku.
0: Susah kayak gitu.
1: Mak lu gue pengen nyetrum.
0: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
1: Mak lu bunyi belentang.
0: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
1: Jadi jangan bakalan... berisik lu, mak lu lobet.
0: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
1: Nuh lagi nyenderan di samping colokan.
0: Mak lu dicas.
2: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Pandanaran menuju Simpang 5 terpantau padat. Di lokasi lain, kondisi lalu lintas di Kaligawe yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Terenak yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Kita bikin pagi ini makin seru, Good Friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
6: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: back good friend, masih di Good Mood Club bareng Danar Gumilang, bareng Astri Ovi, dan kita masih bareng sama Mbak Aida M. Adam, Marketing Manager dari Be More Pros. Mbak Aida,
1: yep.
0: Kenapa secara spesifik Be More Green itu tuh memilih mobil listrik BYD, Mbak?
1: Nah, kalau misalkan pemilihan brandnya BYD, kenapa? Ini juga mungkin menjawab pertanyaan orang-orang, kenapa sering ketemu sama BYD di jalan? Apa sih keunggulannya sampai orang-orang pada beli BYD? Mungkin gitu ya. Emang kenapa mobil ini? Ya, karena memang BYD ini itu adalah menjadi brand terlaris saat ini. Brand mobil listrik terlaris saat ini itu BYD. Karena apa? Mereka memiliki keunggulan dari sisi mesin dan juga baterai. Baterai itu mereka tuh menggunakan teknologi blade baterai yang super awet banget, tahan lama. Bahkan mereka uji coba pakai tusuk paku tuh baterainya. Dan tetap bertahan awet, tahan lama. Klaim mereka, klaim BYD, ini baterainya bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Nah, jadi kan ini cocok banget nih ke mitra, kita kerjasamanya selama 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun mobilnya kita balikin ke mitra. Itu kondisinya masih sangat layak pakai dong, karena kan ini bisa bertahan sampai 15 tahun baterainya. Sementara di kita dititipkan cuma 5 tahun. Berarti setelah kita kembalikan, kondisi masih 50% aja gak nyampe. Masih sangat layak pakai. Kemudian daya tempuhnya juga panjang. Sekali ngisi daya, sekali charging, itu bisa dipakai untuk daya tempuh yang sangat panjang. Cocok untuk bisnis ini. Kan mobilnya operasional, muter terus tiap hari. Berarti cocok. Jadi dengan desainnya juga yang sangat premium, kesannya kayak mobil mahal. Padahal harga ini, harga BYD ini tuh sangat terjangkau loh sebenarnya. Itu dia, cicilannya lebih ringan dan pengajuan ke leasing itu lebih mudah. Jadi ini semua kenapa kita pilih BYD, semata-mata kita berpikir gimana cara menjaga kondisi kelayakan kendaraan mitra supaya kita kembalikan dalam kondisi yang masih sangat bagus. Dan juga dalam aktivitas bisnisnya selama 5 tahun, biaya operasionalnya bisa kita tekan supaya menghasilkan profit lebih maksimal untuk mitra.
0: Itu dia, Mbak. Buat dapetin promo gimana caranya, Mbak?
1: Oke, jadi untuk dapetin ini, kan kuotanya cuma 5 nih. Saya berharap mudah-mudahan masih ada ya. Ketikan promo Delta FM spasi nama, lalu kirimkan ke Risa 0852 55 5 5 5 nya 4 kali 2729. Ketikan promo Delta spasi nama, kirim ke Risa 0852 55 5 5 2729.
2: Nah, langsung saja amankan kuotanya karena perharinya cuma ada 5 nama saja. Langsung ketiknya promo Delta spasi nama, kirimnya ke Risa 0852 55 5 5 2729.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemu Nitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Cuma di Delta FM.

0: Good Friends sudah ada di penghujung acara, tapi masih kayak penasaran dengan obrolan kita di hari ini ya, Via.
1: Ya, karena seru banget. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama Mbak Aida,
0: yes.
1: Adam.
0: Mbak Aida, mau jadi mitra tapi lebih dari satu unit, possible nggak sih, Mbak?
2: Possible sebenarnya. Yang penting namanya masuk dulu dalam 5 kuota dapat subsidi tadi. Karena kan kita terima 5 nama yang dapat subsidi. Jadi saran saya bahkan kalau namanya masuk dalam 5 kuota penerima subsidi tadi, kalau misalkan dananya ada, belinya jangan satu. Belinya boleh misalkan 2 unit. Karena apa? Ini pertimbangannya loh. Karena kan harga itu OTR itu berubah-berubah siap-siapnya. Jadi kalau misalkan ini kan kita nggak tahu di awal join aja, join Bimor dan BYD itu harganya masih 202 atau 203 juta. Ini dicek kemarin sudah 207. Ini nggak tahu misalkan tiba-tiba besok jadi 220 kayak 230 otomatis. Meskipun dapat subsidi, Bimor pasti akan memberikan biaya kemitraan yang lebih dari 25 juta. Itu pasti ya, karena kan kita ikut OTR sebenarnya. Nah, jadi meskipun dapat subsidi pasti harganya naik. Jadi kalau misalkan belinya 2 unit nih, ini contoh ya, beli 2 unit. Itu kan DP-nya nggak harus 25 dikali 2. Itu boleh 8 juta dikali 2 aja. Nanti pelunasannya, pelunasan 25 jutanya, itu boleh bertahap. Misalkan mau ngelunasin yang satu dulu. Saya ngelunasin satu unit dulu ya, satunya nanti setelah mobilnya lunas dan operasional. Itu boleh. Itu maksudnya untuk mengamankan harga. Jadi kalau misalkan tiba-tiba besok harganya naik di OTR-nya, dan biaya kemitraan juga sudah berubah. Yang sudah DP dulu 8 juta dikali 2, itu ikut harga yang sekarang. Meskipun pelunasannya bertahap.
0: Mbak Ida, ini bertanya, kalau misalnya teman-teman pengen jadi mitra, yang dibutuhin apa sih, Mbak, sekarang, Mbak?
2: Yang dibutuhin sebenarnya, yang penting namanya tuh sudah bisa, datanya udah bisa diajukan ke leasing. Itu aja sebenarnya. Karena kan pengajuan ke leasing itu pakai nama mitra, jadi otomatis lolos BI check-in, itu yang paling penting. Selebihnya, itu akan kita bantu. Kalau misalkan juga ada masalah, misalkan waduh ada masalah nih sedikit, mungkin pengajuan leasing itu kan beda-beda ya, kadang ada mentok di usia lah, atau domisili, atau apapun. Itu boleh dikomunikasikan dengan CS kami. Itu kalau masih bisa kita bantu, karena kita kerjasama dengan banyak leasing yang kadang dikasih kebijakan beberapa hal. Yang penting komunikasikan, yang penting ambil dulu kuotanya, dapat harga spesial. Itu aja dulu.
0: I see, ini Mbak Ida, luar biasa sekali obrolan kita di hari ini. Very thoughtful, ada bisnis yang bisa dihadirkan secara autopilot dengan bayar DP. Terus nanti secara kemitraan akan dikelola oleh Bimor Green. Dan promonya ini terbatas, good friend. Ini udah di penghujung acara, kayaknya Mbak Ida harus dikasih tahu lagi nih, mesti menghubungi kemana buat teman-teman bisa dapat promo, Mbak.
2: Oke. Jadi mungkin yang lagi di jalan boleh menepi dulu deh. Jadi ambil ketikan format promo Delta spasi nama, lalu kirim ke Risa 0852 55 55 27 29. Saya ulang sekali lagi deh, promo Delta spasi nama, kirim ke 0852 55 55 27 29.
0: Nah, itu dia, good friend. Jadi sudah di save. Sekali lagi, Risa, ketik promo Delta spasi nama 0852 55 55 27 29. Mbak Ida, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Sukses selalu buat Bimor Green ya, Mbak.
2: Siap, sukses juga untuk Kadenar, Kaofi, dan Delta. Bye-bye. Bye.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: 3 lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Yuk follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain yang nyalurin namanya, nama lembaganya.
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ini kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa Bali gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
4: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
5: Delta FM Hits Trena.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kita sayangi bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang. Selamat bekerja. Semangat.
3: Iya sayang. Dadah.
5: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
6: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: mohon perhatian kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah!
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, hits terenak. Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kejadian ini sering berulang, meminta pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian lebih terkait truk bertona sebesar.
3: Pada saat peristiwa kebakaran, modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang.
4: Jabar Now edisi Kamis 20 Agustus 2026 diantaranya mengenai di Cirebon manfaatkan kebakaran rumah warga, dua pencuri gasak uang dan emas milik korban. Bangunan SMPN 2 Ngamprah Bandung Barat rusak berat. Tradisi Botram Salembur Desa Cijulang Ciamis tutup peringatan HUT ke-81 RI. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memanfaatkan musibah kebakaran rumah warga di Cirebon, dua pria justru mencuri uang sebesar 60 juta rupiah dan dua perhiasan emas milik korban. Keduanya berhasil ditangkap polisi beserta barang bukti hasil curian dan kendaraan yang digunakan.
5: SS dan SB, dua pria ini digelandang ke Mapolsek Saltim Polres Cirebon Kota. Keduanya ditangkap karena mencuri uang dan perhiasan milik warga yang rumahnya terbakar di wilayah Penggung, Kota Cirebon. Keduanya datang ke lokasi kebakaran dan ikut membantu mengevakuasi barang milik korban. Saat mengeluarkan lemari, pelaku melihat tas berisi uang dalam amplop dan dua perhiasan emas. Bukannya membantu korban, kedua pelaku justru membawa kabur uang dan perhiasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas Polsek Saltim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua pelaku. Sejumlah uang dan dua perhiasan emas milik korban berhasil diamankan.
3: Pencurian secara bersama-sama pada saat peristiwa kebakaran. Modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari. Jadi para pelaku berjumlah 2 orang mengangkut lemari, di mana lemari tersebut mereka melihat ada 2 bungkus warna coklat. Kemudian diambil berupa sejumlah uang dan emas.
5: Atas perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan untuk menjalani proses hukum. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara.
4: Fasilitas belajar mengajar di SMP Negeri 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak dan memprihatinkan. Dalam foto yang beredar di media sosial, sejumlah sarana sekolah seperti toilet, papan tulis, jendela kelas, hingga atap plafon mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Kondisi ini membuat aktivitas belajar siswa tidak nyaman.
6: Kepala SMP Negeri 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Agus Samsu Permana mengatakan, pihaknya telah mengusulkan perbaikan bangunan melalui sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK. Tercatat ada 29 bangunan kelas yang telah diajukan untuk mendapatkan penanganan dan usulan tersebut telah disampaikan sejak tahun 2025. Namun hingga kini, belum seluruhnya terrealisasi. Menurut Agus, selama ini pihak sekolah tetap melakukan perawatan menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, namun anggaran tersebut hanya dapat digunakan untuk kerusakan ringan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
7: Itu kan perawatan itu pada hal yang skalanya kecil, termasuk dari tempat duduk dan mungkin ada kunci rusak dan sebagainya. Itu hal seperti itu yang kami bisa fasilitasi dari anggaran BOS.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edi Safrudin, mengatakan ia sudah meminta kepada kepala sekolah untuk segera menindaklanjuti sejumlah fasilitas yang masih mengalami kerusakan ringan. Salah satunya bagian tembok atau benteng sekolah dengan menggunakan anggaran dari dana BOS. Sedangkan untuk kerusakan berat, Dinas Pendidikan Bandung Barat memastikan akan melakukan rehabilitasi secara bertahap dan pada tahun ini sebanyak 3 ruang kelas di SMPN 2 Ngamprah akan direhabilitasi.
8: Di sekolah itu satu meeting itu ada anggaran BOS untuk pemeliharaan sebesar atau maksimal 20% dari anggaran BOS bisa digunakan untuk pemeliharaan. Bupati Bandung Barat juga menyarankan atau memerintahkan kepada kami, kepada Dinas Pendidikan, untuk merehab 3 ruang kelas yang ada di SMP ini.
4: Sejumlah kendaraan berat yang datang dari arah perbatasan diputar balik petugas gabungan Polsek Parung Panjang dan TNI. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran perbaikan jalan Parung Panjang.
9: Dalam operasi, petugas memberikan himbauan kepada para pengemudi kendaraan berat agar tidak melintasi ruas jalan yang sedang diperbaiki. Sekitar 15 kendaraan berat disebutlah diputar balik, sementara kendaraan ringan, truk berukuran kecil dan mobil penumpang masih diperbolehkan melintas di ruas jalan tersebut. Bagi kendaraan berat yang diputar balik, petugas mengarahkan pengemudi untuk menggunakan jalur alternatif di antaranya jalur Gunung Sindur atau jalur lain sesuai tujuan.
10: Memutar balikan kendaraan-kendaraan berat, mengingat di wilayah Parung Panjang sedang ada perbaikan jalan, yang artinya tidak direkomendasikan untuk dilewati oleh kendaraan berat. Kami maksudkan kegiatan ini untuk mempercepat kegiatan perbaikan jalan yang ada di wilayah Parung Panjang.
9: Pengalihan arus ini dilakukan untuk mendukung perbaikan jalan agar dapat berlangsung lebih cepat dan maksimal. Petugas juga mengimbau masyarakat dan pengemudi untuk mematuhi petunjuk di lapangan demi keselamatan bersama. Pemerintah dan petugas terkait diharapkan dapat menyelesaikan perbaikan jalan sesuai target sehingga akses lalu lintas kendaraan dapat kembali normal.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta Pemkot setempat memberikan perhatian serius terhadap kendaraan bertonase besar yang melintas di wilayah Kota Bekasi. Menyusul kecelakaan yang terjadi di wilayah Kranji beberapa waktu lalu yang menewaskan pasangan suami istri pengendara sepeda motor.
11: Anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta pengaturan putaran balik truk di sekitar Kranji karena kondisi jalan di kawasan tersebut memiliki turunan yang cukup tajam. Menurutnya, pengaturan kendaraan bertonase besar harus menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat banyaknya kejadian kecelakaan di wilayah Kranji. Evaluasi aturan operasional dan pergerakan truk dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jalan di kawasan tersebut. Ia berharap aturan terkait kendaraan bertonase sebesar bisa dievaluasi dan pengaturannya disesuaikan dengan kondisi jalan di lapangan.
2: Saya rasa kejadian ini sering berulang di flyover Kranji. Saya sebagai anggota DPRD Dapil Bekasi Barat dan juga Pondok Gede meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan perhatian lebih terkait dengan lalu lalangnya truk bertonase besar di Kota Bekasi.
12: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net
4: 2 pemuda yakni Aat, warga kampung Cigadok, Desa Kertajaya, dan Ayeha, warga Desa Cihaur, menjadi korban pembacokan orang tak dikenal, OTK, di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa ini terjadi jam 11:30 malam, usai mereka nonton hiburan musik Agustusan.
13: Kapolsek Simpenan AKP Bayu Sunardi Agustina mengatakan kejadian bermula setelah para korban selesai menyaksikan hiburan musik di lapang sepak bola Cigaru dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
14: Korban menderita luka bacokan 2 orang. Kita dapat mengamankan 3 orang diduga pelaku.
13: Saat itu, korban mendapat informasi bahwa seorang pemuda bernama Muhammad Rapli terjatuh dari sepeda motor setelah diduga hendak dibacok menggunakan celurit. Mendengar kabar tersebut, kedua korban bersama sejumlah rekannya mengejar pelaku yang melarikan diri ke arah Jalan Raya Kiara 2. Pelaku yang disebut berboncengan 3 orang menggunakan sepeda motor Honda Vario kemudian berhasil dihentikan. Korban sempat menanyakan alasan pelaku hendak membacok Rapli, namun pelaku yang berambut pirang langsung mengeluarkan celurit. Pelaku kemudian membacok salah satu korban di tangan kiri. Korban lainnya juga mengalami sabetan pada bagian belakang tubuh. Setelah kejadian, kedua korban berusaha mencari pertolongan dari pengendara yang melintas.
4: Warga Desa Cijulang, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, tumpah ruah di Jalan Usaha Tani Eretan di Dusun Cikole Kulon untuk mengikuti tradisi Botram Salembur. Aksi makan bersama di tengah hamparan sawah sepanjang hampir 3 km ini menjadi puncak kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Rabu 19 Agustus.
15: Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Andang Firman Triadi mengapresiasi tinggi antusiasme warga yang membawa aneka olahan kuliner khas seperti ikan endemik Sungai Citanduy, semur jengkol hingga pepes untuk dinikmati bersama tanpa sekat. Menurutnya, tradisi ini merupakan perwujudan modal sosial dan gotong royong warga desa yang harus terus dilestarikan.
16: Modal sosial bersama-sama makan bareng ya buat ram itu yang memang sekarang tradisi itu mulai hilang tapi ditumbuhkan kembali oleh warga masyarakat Cijulang untuk sama-sama makan bareng di pagi hari setelah kita salah satunya kemarin kita telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegembiraan ini diwujudkan dalam makan bersama.
15: Kegiatan tahunan pasca perayaan 17 Agustus ini disambut gembira masyarakat. Salah seorang perwakilan warga, Didah Nur Aidih, menceritakan bagaimana seluruh warga bergotong royong membawa beragam sajian olahan lokal secara swadaya dari rumah masing-masing.
17: Buat ramsa desa, masyarakat antusias untuk mengikuti buat ram.
18: Berarti ini tradisi tahunan ya?
17: Iya, makanan yang dibawa biasa kan kalau masyarakat masing-masing ya pengen. Kalau ini khusus pais, terus ada semur jengkol, ada teo, ada nasi biasa, ada daging entog, no? Entog.
15: Sementara, Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat menyampaikan kegiatan Botram Salembur ketiga ini diikuti lebih dari 1.000 warga dari 5 dusun, lembaga pendidikan hingga pondok pesantren. Selain mempererat silaturahmi, pemerintah daerah dan pihak desa berharap tradisi unik makan di pematang sawah ini dapat terus dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Ciamis.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.com.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tanami kembali pohon, trotoar di sejumlah titik bakal dibongkar. Buka peluang investasi, Kota Bandung gelar Investor Day 2026. Ekspor produk lokal mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan mulai membongkar dan memperbaiki trotoar di sejumlah titik lokasi pada September 2026 mendatang. Pembongkaran dilakukan untuk perbaikan fasilitas pejalan kaki, sekaligus mengejar target penanaman kembali pohon-pohon peneduh besar yang sempat ditebang secara ilegal di sejumlah ruas jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penanaman kembali pohon pengganti berukuran tinggi 5 meter perlu dibarengi dengan pembongkaran struktur trotoar untuk memberi ruang penanaman pohon lebih leluasa, serta supaya akar dan tanaman dapat tertata kokoh. Penanaman bibit pohon pengganti diharapkan sudah selesai sebelum dimulainya proyek fisik trotoar. Farhan menyatakan program tersebut sudah terencana sejak lama, bukan saja akibat kasus penebangan ilegal pohon di sejumlah titik seperti yang terjadi di Jalan LLRE Marta Dinata atau Riau.
2: Memasuki bulan September itu, kita akan melakukan perbaikan trotoar di berbagai macam wilayah jalan. Maka mulai September kita akan bongkar trotoar. Menanam pohon tinggi 5 meter itu nggak mungkin tanpa membongkar trotoar. Jadi melibatkan banyak pihak. Jadi mudah-mudahan mah sebelum September kita sudah bisa tanam. Saya sudah lapor juga kepada Menteri Lingkungan Hidup, Pak Jumhur. Terima kasih atas perhatian Pak Jumhur. Saya sudah melapor juga kepada Pak AHY sebagai Menko Infrastruktur. Saya juga sudah melapor kepada pimpinan Komisi 12 DPR RI yang memberikan atensi khusus.
1: Dalam upaya membuka peluang investasi seluas-luasnya, pemerintah Kota Bandung kembali menggelar Investor Day dengan mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Bandung. Saat membuka Investor Day 2026 pada Rabu 19 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan berbagai potensi investasi kini terbuka lebar seiring dengan semakin terkoneksinya Kota Bandung serta pengembangan sejumlah sektor strategis. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan kebijakan insentif bagi investor yang akan menghidupkan kembali bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandung tanpa menghilangkan karakter dan nilai sejarahnya. Farhan menyatakan sektor pariwisata dan perdagangan masih menjadi peluang investasi terbesar, termasuk sektor pendidikan tinggi. Farhan optimistis target realisasi investasi mencapai Rp11 triliun pada tahun 2026 dapat tercapai, karena hingga semester pertama sudah menembus lebih dari Rp6 triliun.
3: Kami memulai lagi sebuah kegiatan yang setiap tahun digelar, yaitu Investor Day. Jadi pada kesempatan sekarang kita dalam tanda kutip nih membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor untuk masuk Kota Bandung. Berbagai macam peluang itu besar sekali. Bandara sudah dibuka, penataan ulang pasar-pasar tradisional. Kami juga akan memberikan insentif berupa PBB. Kami menyebutnya istilah PBB Rp1 rupiah untuk gedung-gedung yang masuk dalam cagar budaya dan sudah menerima SK dari pemerintah Kota Bandung. Sehingga akan bisa mengundang para investor untuk bisa masuk dan membangun kembali gedung-gedung cagar budaya itu tanpa menghilangkan karakter sama sekali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Last Week Heritage. Di Bandung Retail disini banyak promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Peningkatan ekspor dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang saat ini berada di level 5,7%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengatakan pihaknya terus mendorong pelaku UMKM binaan agar tidak hanya bertahan menjalankan usaha, tapi mampu naik kelas hingga menembus pasar internasional. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendampingan terhadap UMKM, juga dukungan berupa bantuan peralatan, serta mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli dalam berbagai kegiatan bisnis.
7: Perekonomian di Jawa Barat ini menyumbang kepada ekonomi nasional. Nah, mesinnya pertumbuhan ekonomi ada 4 mesin besar lah, konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor. Nah, kita lihat konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah ini meningkat terus. Tetapi yang menarik nih, ekspor belum tinggi. Padahal kalau ekspornya juga kita dorong, tambah tinggi lagi dari 5,7 bisa nembus lagi tuh. Kalau mesin ekspornya kita bisa tingkatkan, berarti 4 mesin kita jalan, supaya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat semakin tinggi. Tentunya UMKM itu bisa berkembang kalau ekosistemnya bagus. Kalau bergerak sendiri nggak bisa. Kami apresiasi Pemprov, Pemkab, dan juga dinas-dinas yang luar biasa. Ini satu ekosistem yang saling mendukung.
1: Kementerian Perdagangan mengapresiasi para petani yang telah mampu menghasilkan kualitas kopi yang baik, sehingga bisa diekspor ke sejumlah negara. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, menegaskan pentingnya ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, devisa, dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, keberhasilan produk kopi lokal menembus pasar Eropa menunjukkan bahwa ekspor menjadi bukti kolaborasi yang kuat antara petani dan berbagai pihak, sehingga optimistis target ekspor semester 2 dapat tercapai.
8: Semangat ini semoga menjadi inspirasi bagi para pengusaha Indonesia yang ingin menjadi eksportir maupun yang sudah menjadi eksportir untuk tetap semangat untuk melakukan ekspor. Karena ekspor itu merupakan satu pilar pertumbuhan ekonomi yang cukup penting mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya tentu akan mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat.
1: Polres Cimahi mengungkap 47 kasus narkotika dan obat keras tertentu dalam operasi yang berlangsung selama 10 hari, sejak 1 hingga 10 Agustus 2026. Dari puluhan perkara tersebut, polisi mengamankan 56 orang tersangka yang kini menjalani proses hukum di Rutan Mapolres Cimahi. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan pengungkapan yang dilakukan Polres Cimahi bersama jajaran Forkopimda Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat tersebut sebagai respon terhadap meningkatnya perhatian masyarakat terhadap peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Polisi menilai persoalan tersebut harus ditangani secara bersama-sama karena dampaknya dapat menyasar berbagai lapisan masyarakat.
9: 47 kasus dengan total tersangka 56 tersangka. Rincian barang bukti, yang pertama sabu sebanyak 155,99 gram, ganja sebanyak 34,23 gram, tembakau sinte sebanyak 3.399,22 gram, psikotropika sebanyak 8.164 butir, dan OKT yaitu berjumlah 506.116 butir.
10: Sampurasun warga Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Artmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta, Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun. Belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Wah, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang merekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan gue gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan luar.
1: Ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal Bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita menin Mangkal Bareng Ilham.
0: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Kita mulai dari berita pertama, Good Friends. Di balik perjalanan menurunkan berat badan, ada satu hal yang sering gak disadari, yaitu food noise atau pikiran tentang makanan yang terus muncul. Food noise adalah kondisi ketika pikiran tentang makanan muncul berulang kali, bahkan saat tubuh sebenarnya gak sedang lapar. Dan hal tersebut menjadikan Indonesia peringkat ketiga dengan obesitas di ASEAN, dengan fenomena food noise jadi penyebabnya. Berita selanjutnya, tak mau kehilangan guru berkualitas, pemerintah Singapura resmi menaikkan gaji sampai 1,4M. Pemerintah Singapura resmi menaikkan gaji tenaga pendidik untuk menjaga daya saing profesi guru dan mempertahankan tenaga pengajar berkualitas. Guru senior dan tenaga pendidik di sejumlah sekolah internasional dapat memperoleh penghasilan lebih dari $100,000 per tahun atau sekitar 1,4 miliar loh, Good Friends. Dan untuk berita terakhir, 62% pekerja Indonesia stres akui cari jodoh dan kerja sama sulitnya. Survei dari SIG perusahaan induk Jobstreet menemukan 62% pekerja Indonesia mengaku mencari pekerjaan terasa sama sulitnya dengan menemukan pasangan romantis. Sebanyak 48% pekerja Indonesia mengaku menghabiskan waktu yang hampir sama untuk membuka aplikasi pencari kerja dan juga aplikasi kencan dalam 6 bulan terakhir, Good Friends. Sekian MB dalam berita, bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.
3: Waalaikumsalam.
2: Gila, lu segitunya ya, lu salat gak mau, jawab salam gak mau lu. Apa sih, apa salah Tuhan lu sama lu?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gitu dong, selamat sore good friend. Selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Yo. Selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Hai. Dan juga yang dengerin di kota-kota lain melalui deltafm.net. Asik, asik, asik, asik. Ada gue Ilham Ramdana.
3: Yups.
2: Max Vito.
3: Yo.
2: Apis.
4: Yo.
2: Abang Luna.
3: Woi.
2: Bang Hendra, Rido and the Gang. Pokoknya seperti biasa jam 4 sampai jam 8 sama gua nih. Kita jam 4 mau ngomongin soal makanan. Karena ternyata kita Indonesia ini salah satu negara paling obesitas juga loh di ASEAN.
3: Parah nih, kenapa sih banyak orang obesitas?
2: Banyak orang gendut kayak lo.
3: Gue gendut aja kali.
2: Gue juga tadinya obesitas menurut gue. Tadi kan gue 92 kilo gue. Lo berapa, 100 berapa?
3: 100 terakhir, 115.
2: 115?
3: Yes. Tapi ini bukan tergede gue.
2: Tergede lo berapa?
3: 120.
2: Dang.
3: Itu gue ngeliat perut gue kayak mau meledak.
2: Dang. Gue 92 aja ya. Gue melihat itu gue kayak mau meledak. 92 gue ngeliat kayak mau meledak banget. 120 sih gue kayak nangis. Gue cuma bisa bilang amit-amit no dalam dalik. Gue cuma bisa ngomong kayak gitu tuh.
3: Masa lu nangis?
2: Gila. Kenapa asli nangis gue. Yang di TikTok udah masuk juga nih, TikTok live at Delta FM, Rafasya, sorry Bang Ilham, hai, Sayyid Atila, assalamualaikum, waalaikumsalam, Medan hadir Horas, Horas bah, jangan lupa kalau di Medan lo harus sarapan sinar pagi. My favorite. Ah hey. Kita mau ngomongin soal obesitas jam 4 nih ya, good friends. Makanya gue mau nanya dulu nih. Gue mau nanya, pertanyaannya adalah lu, seumur hidup lu, berat lu, paling berat, seberat-beratnya berapa kilo? Gua 92.
3: Apis berapa ya kalau habis?
2: Lu berapa habis?
5: 55.
2: Sekarang berapa?
5: Tetap gua
2: 55 aja. Oke. Okay.
3: Setengah gua.
2: Iya, Sayyid Ilham udah enggak di Prambors lagi. Kagak, udah mau berapa bulan ke sini?
3: Udah 2 bulan. 3 bulan.
2: Entar. Terakhir kan kalau enggak salah April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 3 bulan lebih.
3: 3 bulan lebih.
2: Alhamdulillah. Gua mau nanya dong, lu terberat, berat lu berapa sih? Vito 120, gua 92. Si Apis
3: 55.
2: Gasik 55. Ini terberat berapa? Teringan sekarang berapa? Terberat berapa? Sekarang berapa?
3: Oh iya, yeah. Sekarang berapa?
2: 120.
3: Sekarang 115.
2: 115. Lu bahkan tidak nyampe setengahnya Apis. Apis enggak nyampe setengahnya lu.
3: Iya, parah ya gua.
2: Vito adalah
3: enggak.
2: Apis adalah dua orang. Vito adalah dua orang Apis. Gila. Gokil. Kalau gua terberat tuh 92.
3: Sekarang
2: gua 79.
3: Widih, hampir 20 kilo ya lu turun ya.
2: Hey, nice bro.
3: Nice, good job.
2: Kalau lu nih ya good friends, kasih tau gua 0811-949-991 buat lu kirim voice note plus request lagunya apa, lu berat lu terberat berapa, sekarang berapa. Yang di
3: TikTok
2: juga nih, kasih tau gua ya, lu terberat berapa, sekarang berapa. Mamika, bang aku dengar suara abangnya di mobil aku. Hai mami. Ari Ciledug juga udah hadir. Nanti kita balik lagi ya. Nanti juga jam 5 kita bakalan ngobrol-ngobrol sama seorang
3: Financial consultant.
2: Namanya adalah Pandeka Perkasa. Perkasa Pandeka. Kita mau ngobrolin soal gimana caranya dengan gaji UMR lu tuh bisa tau punya aset miliaran.
3: Wow. Gimana ya caranya, gimana ya?
2: Keren kan, keren kan?
3: Keyen.
2: Sekali lagi ya. Gua mau lagi nanya, lo berat lo terberat seumur hidup berapa dan sekarang berapa? Plus request lagunya apa? Lo kirim voice note 0811-949-991 atau komen di TikTok at Delta FM. Lagu pertama OC TV featuring Carly Rae Jepsen. This is good time.

0: Ini dia MA, Inikah Cinta. Lagu dari tahun 90-an apa 2000-an awal deh kalau gak salah. Seingat gue waktu MA, Inikah Cinta, gue masih kecil banget soalnya pertama kali dia keluar. Ya gue kan umur 28.
1: Bab 28
0: dengan dirinya. Ini TikTok rame deh dari tadi, seneng deh. Eh, by the way nih, gue mau ngasih sebuah informasi tentang Indonesia ternyata 5 besar obesitas di ASEAN. Ada lagi nih, sore Delta FM, saya Ahmad di Bandung. Oh, Bang Ahmad sekarang lagi di kendaraan umum, jadinya dengerin via streaming.
1: Wow.
0: Kalau ngomongin berat badan, terberat 90 tapi sekarang 78. Request fastball ya, yang the way. Oke.
1: Okay. Antrian, Bang.
0: Siap, Bang, masuk antrian. Ternyata, good friends, Indonesia 5 besar obesitas di ASEAN. Yang pertama paling obesitas adalah Brunei Darussalam. Ini berdasarkan World Obesity Federation's Global Obesity Observatory.
1: Gila, sampai ada ininya ya. Yang meneliti obesitas.
0: Buset, banyak.
1: Masalah serius.
0: Brunei 32,09, Malaysia 22,41, Thailand 15,44, Singapore 15,97, Indonesia 11,52. Itu dia. Jadi yang bikin orang-orang jadi sulit untuk berdiet itu ternyata bukan cuma nahan lapar doang. Kalau misalnya ngomongin nahan lapar, iya agak susah, tapi gak ada masalah. Yang paling sering muncul, tidak terlalu disadari, menghancurkan diet kita, itu ternyata adalah food noise. Lu tau gak food noise?
1: Food noise itu, jadi kayak kita ada di pikiran doang kita lapar.
0: Otak lu tuh mikir lapar. Ternyata kalau lu craving, bisa bikin diet lu tuh makin ngerasa berat banget. Dan ini bukan ngitung-ngitung kalori doang ya. Ini kan banyak pendekatan-pendekatan. Salah satunya basisnya adalah GLP-1 dan GIP. Jadi ada beberapa terapi untuk mengelola rasa lapar berlebih, terutama untuk lu yang suka craving atau lu suka mengalami food noise. Kalau pengen melakukan terapi, ada baiknya didampingi dokter. Pola makanannya juga dipersonalisasi. Karena gini, kan kalau lo cek di Threads gitu misalnya ya. Ada yang masih punya Twitter gak sih?
1: Masih, gue punya, masih punya.
0: Buat apa?
1: Buat scrolling-scrolling aja.
0: Ih, dia punya Twitter cuma buat tonton film-film porno katanya.
1: Enggak, astagfirullahaladzim.
0: Itu maaf sama.
1: Kagak ada. Jangan percaya.
0: Aduh, percaya. Orang ahlak yang minus banget ini. Ya kalau misalnya lo di Threads kan banyak orang yang bilang, diet gue begini-begini, gue berhasil turun bla bla bla bla bla bla. Permasalahannya adalah itu kan gak selalu bisa diterapin ke semua orang. Kalau lo ngomongin diet, ini kita ngomongin kualitatif banget, gak bisa dikuantifikasi. Jadi metode ini beda sama yang lain, sama yang lain, sama yang lain. Jadi yang paling tahu sebenarnya adalah diri lo sendiri. Biar kita tahu gimana caranya, coba berkonsultasi sama dokter. Gitu. Gua sih ya, gua kan udah turun lumayan banyak nih dari 92 ke 78-79 itu kan turunnya cukup banyak tuh. Yang gua lakukan adalah tadi tuh, gimana caranya tidak terkena atau terpapar food noise. Gue kalau misalnya pengen makan cemilan, gue nggak mau ngambil yang macam-macam, gue ngambil coklat misalnya gitu. Coklat kan baik juga buat tubuh kita, di situ juga ada kacang-kacangan juga, jadi kayak gue lebih merasa tenang, tapi tetap craving manis gue tetap tersalurkan gitu. Dah, ih keren banget, parah. Lu tapi nggak pengen ini toh, nggak pengen lebih
1: pengen kecil dari pengen sekarang. Ntar gue November bakal wisuda, jadi dari sekarang gue udah diet.
0: Ah, yalah. Semua orang gendut omongannya sama.
1: Enggak, sumpah beneran.
0: Asli.
1: Sumpah lu tungguin gua November.
0: Oke, kita tunggu ya. Andika nih, assalamualaikum Bang. Salam dari Puncak Ciawi. Asik. Terus juga ada yang WhatsApp gua nih, pribadi.
1: Siapa itu?
0: Bu Sofi. Kenapa keren ini? Aku dengerin siaran dari Ilham dari TikTok nih, semangat Ilham. Makasih Bu Sofi. Sehat-sehat terus. Buat yang masih mau ngasih tahu gue, berat lu terberat berapa dan sekarang berapa, masih ditungguin ya. Langsung aja komen di TikTok Live @Delta FM. This is Clean Kin Park, Somewhere I Belong.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. We'll be right back.

0: Tapi lagunya tetap bisa bikin semangat kita ya. Thank you Vidi. Masih di Mangkal bareng Ilham nih ya. Kita mau ngomongin soal ini sekarang nih. Ada cara terbaik buat ngindarin overthinking. Orang tuh kalau misalnya sekarang ya, gue misalnya ngepost di threads nih jam-jam 2 pagi atau jam 1 pagi, ada yang masih bangun gak? Itu banyak yang masih bangun ternyata. Dan mostly rata-rata karena tubuhnya butuh istirahat, pikirannya terlalu berisik.
1: Wow.
0: Sering banget tuh kayak gitu. Gue juga dulu sering kayak gitu juga. Terutama kalau lagi ada hal-hal yang
1: penting.
0: Buat gue nih, bukan penting, masih belum terselesaikan, unsolved. Penting kalau kita udah tahu nih solvingnya kayak gimana, itu aman. Tapi kalau penting tapi unsolved, bahkan lo gak penting aja tapi unsolved, itu bisa bikin kita overthinking. Kayak misalnya nih, gampangnya adalah hal-hal yang gantung ya. Lo lagi marahan sama pacar lo.
1: Aduh, iya lagi
0: atau sama pasangan lo, istri atau suami lo. Di WA dia gak balas misalnya kayak gitu. Itu kan gantung. Kita jadi, lo kenapa sih gak dibalas-balas gitu. Nah itu kan gantung. Jadi kita overthinking. Atau di kerjaan, bos lo bilang, ya lo bikin yang bagus dong. Tapi yang bagusnya gimana gak dijelasin.
1: Wah tuh, bos misalnya tuh.
0: Misalnya kayak gitu.
1: Aduh, bos tuh.
0: Bikin overthinking juga. Atau hal-hal lain. Cicilan besok udah jatuh tempo.
1: Waduh.
0: Terus di rumah juga token listrik tweet aja, nyut. Ah itu tuh yang bikin kita jadi susah tidur, kita jadi tadi overthinking. Tapi ternyata
1: gimana nih?
0: Cara terbaik untuk menghindari overthinking adalah membuat tubuh lelah dengan berolahraga. Apa jangan-jangan karena gue banyak overthinking ya, jadi gue olahraga tuh gue semangat banget gitu. Iya kan? Semalam gue main basket tuh abis pulang siaran ya kan. Gue main basket tuh jam 8 sampai jam 10. Itu 2 jam kalori yang terbuang hampir 1400, 1300-an sekian.
1: Banyak banget loh.
0: Itu banyak banget loh. Pagi-pagi langsung ngerasa ceking gue.
1: Tapi lo gak pegal-pegal?
0: Pegel.
1: Oh, pegel-pegel. Gue kira aman-aman aja badan
0: ya, tuh. Ya kalau lo kalau abis olahraga high impact, kemungkinan besar lo pegel. Kan gue udah ada 2 bulan kali gak main basket sama sekali.
1: Iya,
0: bolak-balik ke Solo, bolak-balik ke Bandung ya kan.
1: Bandung.
0: Loncatnya cuy. Gila gue.
1: Set. Encok, tete encok. Umur kan udah kepala 5.
0: Sampai kena atap gue lompat.
1: Set, pake trampolin loncatnya.
0: Kayak gitu. Olahraga deh. Udah gitu aktivitas fisik kan bisa dukung fungsi kognitif kita nih. Kayak perhatian atau fokus kita terhadap sesuatu, kontrol, kognitif, fungsi eksekutif, dan lain-lain. Dan ini ada dasar ilmiahnya, bukan cuma ngomong doang. Dipublikasiin di Nature Reviews Neuroscience. Kalau aktivitas aerobik dikaitkan dengan berbagai aspek kesehatan dan juga fungsi otak. Bukan badan lo doang yang seger, yang buger, tapi otak kita juga jadi mantep. Manfaatnya buat berbagai usia, usia muda sampai usia tua banget. Bokap gue tahun ini tuh umurnya 71.
1: Salut.
0: Tapi setiap pagi, masih jalan pagi nih di sekitar lingkungan, jadi dekat rumah gue tuh ada stadion. Itu stadion gue yang bangun tuh.
1: Masa lo yang bangun?
0: Pasti yang bangun kan kuli-kuli ya.
1: Iya dong.
0: Iya. Itu ya, itu ada stadion. Nah bokap gue tiap pagi itu muterin stadion, kalau gak salah berapa kali gitu ya, sampai 7,5 kilo.
1: Tiap pagi?
0: 7,5 kilo.
1: Every single day?
0: Iya, every single day. Kemarin kan, papa kaki papa sakit nih gini-gini, akhirnya gue beliin sepatu yang sangat enak buat dipakai jalan.
1: Okay.
0: Akhirnya sekarang jalan lagi.
1: Iya 7 kilo tiap hari, gue aja gak sanggup.
0: 7,5 kilo tiap hari. Gue kalau pagi, tuh gue suka jalan di situ Gintung. Itu sekali puteran, gue kalau...

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Cara terbaik hindari overthinking adalah membuat tubuh lelah dengan berolahraga loh. Lo pernah merasa lebih fokus atau pikiran terasa lebih ringan setelah olahraga? Sensasi tersebut ternyata bukan punya kaitan dengan fungsi otak. Sejumlah penelitian menunjukkan, olahraga dapat memberikan manfaat terhadap kemampuan otak, termasuk perhatian, kontrol kognitif, dan juga fungsi eksekutif. Beralih ke berita berikutnya, Good Friends. Maroon 5 bakal konser di Jakarta Februari 2027 di Jakarta International Stadium pada 5 Februari 2027. Konser ini menjadi bagian dari Asia 2027 Tour yang dimulai di Kwasiung pada 24 Januari, lalu berlanjut ke Seoul, Tokyo, Jakarta, Manila, Bangkok, dan ditutup di Singapura pada 12 Februari. Tour ini sekaligus mendukung album terbaru Maroon 5 berjudul Love Is Like. Dan untuk berita terakhir, Good Friends, punya kekayaan 19,5 triliun rupiah, Ronaldo menikah di ruang tamu rumahnya. Cristiano Ronaldo memilih cara yang cukup sederhana untuk merayakan pernikahannya. Keduanya disebut menikah di ruang tamu rumah mereka di Cascais, Portugal pada 11 Agustus 2026. Sekian MB dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Baik, lagi di Mangkal Barang Ilham di Delta FM, it's Trenak. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang dengerin lewat deltafm.net. Nah, seperti janji gue tadi ya, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol biar gimana caranya in this economy kita bisa jadi miliarder, walaupun kita tahu ya mayoritas masyarakat Indonesia gajinya adalah UMR atau bahkan ada yang di bawah UMR. Udah gitu kita juga tahu kemarin sempat siaran kita ngebahas soal salah satu yang paling kecil UMR adalah di Indonesia. Makanya kita mau ngobrol-ngobrol sama salah seorang influencer yang ngebahas topiknya banyak soal bagaimana caranya investasi. Ada Mas Deka. Halo Mas Deka.
1: Halo Mas Ilham, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik sekali Mas Deka. Gimana kabarnya, baik?
1: Alhamdulillah baik, terima kasih.
0: For your information juga nih ya, good friends atau sobat Delta, Mas Deka ini base-nya di Singapura. Jadi kita rekaman nih siarannya, tapi gak ada masalah. Gimana Mas Deka, udah lama nih kayak di Singapura nih?
1: Alhamdulillah nih, udah mau 12 tahun di sini, ya nyari rezekinya kebetulan dapetnya di sini, alhamdulillah.
0: Udah mau 12 tahun, jadi sebelum di sini orang-orang pada ribut kabur aja dulu nih, Mas Deka udah kabur duluan nih.
1: Enggak sih, kan kita tetap berkontribusi lah ke negara ya kan, ngasih duit balik keluarga dan seterusnya gitu ya. Kita kebetulan aja rezekinya di sini, Mas Ilham.
0: Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, Mas Pandeka di Singapura, kegiatannya ngapain sih? Apakah di sana full time investor atau masih kerja juga atau ngapain nih?
1: Saya sih full time pekerja, karyawan gitu ya, 9 to 5. Dulu saya lama 14 tahun di Unilever gitu. Sekarang saya kerja di salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia gitu ya. Saya kerja di brand dan ya setiap weekend juga suka bikin edukasi gitu. Alhamdulillah ada sekitar 650 ribu followers across social media. Ya dibarengin deh antara kerja karyawan hari sama konten juga kita barengin gitu sih Mas.
0: Itu dia, makanya pertama kali nih Sobat Delta gue tuh ngeliat kontennya Mas Deka adalah ada salah satu konten yang bilang bahwa sebenarnya kalau gaji kita gak gede-gede amat, itu bukanlah sebuah alasan buat kita sama sekali gak investasikan. Nah makanya hari ini kita mau ngebahas gimana caranya sih bisa jadi miliarder dengan gaji UMR di Indonesia. Pertanyaan pertama, sebenarnya itu mungkin nggak sih, atau sebuah itu mah mimpi doang gitu?
1: Ya jadi Mas Ilham, menariknya saya sendiri itu mulai kerja jadi karyawan dengan gaji 2,5 juta per bulan.
0: Nah ketika masa itu, sih
1: beneran. Nah ketika itu UMR kalau nggak salah sekitar 2,4 jutaan ya, dan itu sudah lama ya, udah 17-18 tahun lalu gitu, dan alhamdulillah gitu sekarang udah bisa ngelunasin beberapa rumah, punya properti di Singapura gitu, dan alhamdulillah portfolio investasi saya juga udah miliaran gitu, dan sekarang on the weekend juga saya kasih consultation ke banyak klien tentang perjalanan finansial saya juga. Tapi kalau gaji UMR beneran pengen kaya, investasi pertamanya itu sebenarnya bukan ke saham, bukan ke kripto, tapi investasinya tuh ke diri sendiri. Jadi itu harus belajar keahlian baru. Misalnya nih ya, bahasa Inggris, IELTS, cari mentor, berani ngejar pekerjaan yang berpenghasilan lebih tinggi. Emang gak gampang gitu ya, emang susah. Tapi kalau terus nyaman dengan kondisi gaji kecil juga gak akan kemana-mana. Nah, kunci berikutnya adalah konsistensi berinvestasi yang benar. Bukan main kripto gak jelas, trading spekulatif yang mirip kayak judi. Karena investasi itu Mas Ilham, itu tuh aset yang udah terbukti puluhan bahkan ratusan tahun. Yang lebih aman, yang barangnya sendiri lo lihat dan lo pakai. Ini contoh nih misalnya. Misalnya kita ngisiin duit 540 ribu per bulan dan rutin investasi dengan konsep compounding bikin uang kita beranak. Pada paket saham global dengan asumsi return untung 12% per tahun. Dalam waktu 27 tahun itu nilainya bisa jadi 1 miliar. Dengan total modal lo cuma 170 jutaan. Kok 12% bang? Faktanya nih Mas Ilham, data historis ya, 10 tahun terakhir paket saham top 500% di Amerika untungnya 15% per tahun dalam Amerika dolar.
0: Terus berarti kalau ngomong 12% berarti kita nggak ngomongin super agresif ya, itu bisa dibilang moderat atau konvensional, maksudnya bukan sebuah hal yang gede banget, justru malahan itu di bawah rata-rata ya.
1: Benar, benar. Karena rata-ratanya yang tadi aku bilang itu top 500 perusahaan di Amerika, S&P, itu ngasih untung rata-rata 15% per tahun dalam Amerika dolar selama 10 tahun terakhir. Tapi Bang, biasanya nih netizen suka ada yang bilang gini, buset, 27 tahun baru 1 miliar, lama amat Bang, gitu biasanya kalau netizen. Gua jawabnya gini, kalau mau instan itu namanya judi dan itu haram. Investasi yang benar butuh proses jangka panjang. Lagi pula modal kamu kan cuma 540 ribu per bulan. 27 tahun nggak pernah naik gaji. Kalau mau lebih cepat, ya hasil uang lebih banyak, investasi lebih banyak dari 500 ribu sebulan. Dan faktanya mas, 90% lebih orang Indonesia, jangankan 1 miliar, punya uang tunai cair 100 juta aja, habis kerja belasan tahun itu belum tentu bisa. Ini kita bicara cash liquid ya, bukan rumah atau mobil. Jadi kesimpulannya, kalau orang UMR, kayak saya dulu, mau jadi miliarder, fokus pertama tingkatkan kemampuan, skill supaya income naik, lalu konsisten berinvestasi, karena kaya itu yang benar. Benar dibangun lewat proses, bukan jalan pintas.
0: Lagian kalau orang ngomongin, ah 20 tahun gila lama amat. Nanti yang ngomong-ngomong kayak gitu biasanya tuh, foto hilang 5 tahun, hilang 10 tahun, nggak mulai apa-apa juga kan.
1: Nggak mulai apa-apa, bener.
0: Oke, yang menarik adalah ternyata yang pertama kali kita harus investasiin adalah investasi ke diri sendiri kan.
1: 100%.
0: Kalau untuk teman-teman kita lah nih yang bisa dibilang first jobber, gajinya UMR atau di atasnya UMR sedikit, kita mau investasi berarti leher ke atas dulu ya Mas Deka ya.
1: Benar.
0: Biasanya nih apa dulu sih yang mesti dipelajarin basic-basicnya? Misalnya basic. kita bikin timeline 6 bulan lagi kita akan investasi atau 3 bulan lagi kita akan investasi. Bulan pertama, kedua, ketiga, misalnya kita caranya gitu ya. Itu apa aja sih mas yang perlu kita tahu?
1: Nomor 1, 2, 3 sekali lagi ya, lu harus ningkatin penghasilan lu gitu ya. Karena kalau namanya penghasilan aktif tuh gak ada batasnya gitu loh. Sekarang juga lu bisa punya side hustle on the weekend, nambah lagi gitu berapa banyak duit gitu ya. Jadi menurut gua bulan pertama sebenarnya lo pikirin dulu kira-kira lo bisa nambah duit lagi apa enggak gitu. Apalagi nih harus gue pelajarin gitu ya. Terus berikutnya sambil lo mikirin lo bisa ngerjain apa, lo juga ngelakuin yang namanya budgeting. Nah lo tulis dulu nih pengeluaran lo, pemasukan lo berapa. Biasanya kemarin gue baru konsultasi sama klien gitu ya. Klien gue cerita dia ternyata habis duit sekitar 15 juta buat mesen makanan di Grab sama GoFood.
0: 15 juta?
1: Iya, nggak nyangka. Dia bilang, gila, gue kalau nggak lo suruh nulis budget, dia bilang, gue nggak nyangka itu duit gue ternyata buat makan mesen-mesen order-order gitu tuh juga banyak banget buat buat gue di rumah gitu. Jadi yang pertama, lo budgeting dulu, lo tahu pengeluaran lo berapa, pemasukan lo berapa, segala macam, gitu ya. Dan di bulan kedua, gitu ya, abis itu lo pastiin sebelum lo investasi, lo pastiin dulu lo punya dana darurat. Dana darurat artinya adalah ketika lo lagi butuh sesuatu nih, tiba-tiba ban lo bocor, ada yang butuh uang, keluarga lo terdekat, atau tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba kena PHK, lo ada duit buat hidup aja. Gitu. Itu tuh biasanya aturannya satu kali dari pengeluaran bulanan lo. Misalnya gaji lo 5 juta, habis itu pengeluaran bulanan lo buat rumah, kontrakan, makan, segala macam 3 juta. Nah berarti lo ini malah punya 3 juta dulu. Kalau lo belum punya dana darurat itu, lo tidak boleh investasi.
0: Nah,
1: bulan ketiga, lo masih belum boleh investasi. Lah kenapa Bang? Ya kalau punya utang, lo punya pinjol, lo punya kartu kredit yang bunganya lebih dari 8%, lo fokus bayar utang lo dulu, gak usah mikirin investasi. Banyak netizen bilang, Bang kayaknya dengerin abang sih bisa ngerubah hidup nih dengan investasi. Kagak bisa. Kalau mau ngerubah hidup itu, lo harus kerja, lo harus berbisnis. Ya, harus doa, lo harus ikhtiar, lo harus punya dana darurat, lo harus punya bayar utang lo dulu. Kalau lo belum bayar utang, lo dikejar rentenir. Nah, habis itu di bulan keempat, setelah lo udah bayar utang, lo punya dana darurat, lo udah budgeting, lo udah jelas, pastiin 15% minimal dari penghasilan lo. Di hari pertama lo gajian, masukin ke paket investasi yang udah terbukti puluhan tahun, bukan yang kemarin, bukan yang kata influencer, yang datanya semua bisa lo cek di ChatGPT.
0: Oke, berarti tiga itu dulu ya. Yang pertama adalah tingkatin penghasilan, yang kedua itu adalah dana darurat, yang ketiga bayar utang. Abis itu kita baru investasi. Nah, investasinya kemana? Abis ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Mangkal Bareng Ilham.
2: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: masih di Makan Bareng Ilham di Data FM Hits Trenat. Kita masih barengan sama Mas Dika, Mas Deka nih ya, ngomongin soal gimana caranya duit UMR bisa punya investasi miliaran. Ternyata bukan investasi dulu, tapi yang pertama tambahin uang kita dulu. Yang kedua itu adalah dana darurat. Yang ketiga adalah kita bayar utang dulu, abis itu baru bisa investasi. Nah, sekarang kita masuk ke mitos-mitos investasi nih Mas Deka.
1: Ya.
0: Banyak yang bilang, gue sering denger, yang pertama kita kalau mau investasi harus gede. Tadi kan udah enggak ya, langsung terbantahkan dengan bisa 540.000. Yang kedua adalah kalau kita ngomongin saham dan lain-lain, itu orang banyak bilang, ah itu mah judi. Nah, mitos itu dulu deh, kita amanin nih, gimana menurut Mas Deka?
2: Iya, pertama sih, kalau kita bicara saham, apa sih sebenarnya saham? Saham itu kan sebenarnya adalah kepemilikan terhadap sebuah perusahaan. Gitu. Contoh nih, misalnya gue punya duit Rp18.000 atau 1 Amerika Dolar. Ya kan? Terus gue beliin ke paket saham yang namanya Exchange Traded Fund yang udah ada sekitar 30 tahun di dunia ini. Kalian bisa cek namanya ETF ETF SPY gitu ya.
0: Okay.
2: Jadi ETF SPY itu kalau lo beli Rp18.000 atau Rp540.000, itu Rp18.000 dikali 30 itu sama kayak lo beli 500 perusahaan terbesar di Amerika. Isinya apa sih? Setiap perusahaan yang setiap hari lo pakai kayak Google, Meta, Microsoft, Apple atau iPhone Apple gitu ya. Artinya ketika lo beli Rp500.000, Rp18.000 ke dalam paket saham itu, lo tuh jadi pemiliknya Google. Lo jadi pemiliknya Apple. Artinya apa? Setiap ada orang beli handphone iPhone atau toko iPhone makin banyak atau yang pakai YouTube lebih banyak, lo dapat dan kecipratan duitnya.
0: Jadi kecipratan untungnya dari dia
2: kecipratan untungnya. Karena duit lo itu walaupun kecil itu dipakai sebagai modal dia untuk jadiin pabrik lagi, untuk dibuka toko yang baru lagi dan seterusnya. Ya? Dan kalau kita bicara mengenai ETF atau kita bicara mengenai emas deh, emas itu kan udah ribuan tahun umurnya. Ya udah dari zaman Nabi. Ya. Dan orang banyak bilang gini, Mas Ilham, emas itu kan bukan investasi. Emas itu kan menjaga nilai uang kita. Gua setuju. Emas itu juga bentuk investasi. Kenapa? Karena emas dalam satu tahun terakhir itu tahun 2025 kemarin itu bisa untung sampai 50% lebih.
0: Benar.
2: Mana ada rupiah melemah 50%? Dan emas juga itu bisa rugi sampai minus 30% dalam durasi 2013 ke 2015. Sebenarnya ketika kita milih investasi, kita harus tentuin 4 hal dulu nih Mas Ilham. Pertama, pilih yang terbukti puluhan tahun. Kalau judi, beda lah. Intinya gitu ya. Kalau dia udah terbukti puluhan tahun, dia udah terdaftar di OJK, ya, dia udah terdaftar di lisensi hukum di negara kamu tempat tinggal, ya udah. Berarti kan satu nih kebukti. Yang kedua Mas Ilham, cara kita pilihnya, pilih produknya kita pakai sehari-hari. Lo beli sahamnya BCA, lo kan lihat Bank BCA ada.
0: Iya benar.
2: Lo beli sahamnya Google, lo kan pakai tiap hari Google, gitu ngerti nggak? Nah, yang ketiga, pastikan juga biaya adminnya, ini penting, ini banyak orang miss nih. Ya, biaya adminnya itu lebih harus kurang dari 1% per tahun. Karena kalau kita lihat, banyak reksadana di Indonesia, Mas Ilham, reksadana Indonesia, itu biaya adminnya, expense rasionya, kalau kita belinya itu biaya adminnya berapa, itu sampai 2% lebih. Banyak netizen bilang, benar-benar, 2% kan kecil, Bang. Saya sering tuh beli reksadana ini 2%. 2%, lo untung nggak untung, reksadana itu ngambil 2-3%, itu profit kamu hilang 50% lebih.
0: Benar.
2: Terakhir Mas Ilham, cari investasi yang sesuai profil resiko kamu. Contoh misalnya, Bang, kayaknya gue ada influencer, gue mau bilang mau beli Bitcoin aja dah, gitu. Untungnya cakep loh, Bang. Kayaknya orang-orang udah banyak yang beli ini, kayaknya ini cakep nih, Bang. Tapi untungnya tinggi, artinya resiko juga tinggi. Bitcoin pernah minus 70% dalam satu periode tertentu. Kalau lu nggak siap, duit lu hilang 70% dalam jangka pendek, berarti itu bukan investasi buat kamu. Gitu aja.
0: Karena kan ada juga yang harus kita pikirin, salah satunya adalah kadar psikologi kita kan. Kalau misalnya tiba-tiba turun drastis, jatuh, psikologi berantakan, kerja mulutnya jadi berantakan, gak bisa cari duit tambahan, malah runyam juga kan.
2: Nah,
0: tapi yang menarik tuh Mas Deka, kalau misalnya buat anak-anak yang benar-benar baru pemula banget ya.
2: Iya.
0: Kita lebih enak ke reksadana, ke saham, deposito, emas, atau kemana nih? Yang secara profil resiko mungkin nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Terus kan kalau misalnya kita ngomongin keuntungannya kita yang simpel-simpel aja dulu, nggak harus misalnya 12% per tahun. Misalnya nih ya, kita nyalinya masih ciut banget nih, kita mulai dari ya 8% tahun, itu enaknya kemana ya?
2: Kalau menurut gue ya, yang jadi konsep investasi ini juga beda-beda nih. Artinya gini, kalau lu yakin bahwa lu mau investasi lama nih, minimal 10 tahun ke depan, ini duit gak akan gue pakai karena cuman 15% dari penghasilan gue. Kalau lu taruh di deposito, sekarang gini, deposito hari ini paling untungnya berapa? 4%, 5% gitu ya.
0: Belum lagi ada pajak ya deposito kan tuh.
2: Belum lagi ada pajaknya, exactly. Belum ditambah lagi Mas Ilham, kalau kita lihat pelemahan rupiah terhadap dolar, itu satu tahun terakhir, kalau gue lihat dari 2025 Januari sampai hari ini Singapura dolar, itu tau nggak rupiah melemah berapa persen? Itu dia melemah 10% lebih.
0: Wih, gila.
2: Jadi kalau deposito lu ngasih 4-5%, ya
0: malah rugi ya?
2: Sebenarnya belum untung, tapi daripada duit lo ditaruh di bank biasa ya udah mending taruh di deposito. Intinya gitu. Ya. Jadi balik lagi, sebenarnya umur lo berapa? Profil resiko kayak gimana? Jadi kalau gue selalu bilang, kalau umur lo mah udah berumur, udah persiapan pensiun, baiknya 50% itu di tempat yang lebih aman. Yang tadi kayak deposito enggak apa-apa. Obligasi kan sekarang obligasi pada tinggi-tinggi ya, 7%,
0: 8%.
2: Iya, 7%, 8%. Garansi 0%, enggak apa-apa 5% ke situ. Tapi ingat, investasi kayak gini sebenarnya ketika lo konversi terhadap dolar, ini sebenarnya belum untung-untung amat, malah bisa rugi sebenarnya. Maka dari itu coba belajar tentang investasi luar negeri, saham-saham luar negeri, ada yang syariah, ada yang konvensional, di barang-barang yang lo pakai sehari-hari kok. Lo kan bisa sekarang naik mobilnya apa nih? Toyota apa Daihatsu atau apa?
0: Toyota ini sekarang.
2: Ya, ke pertanyaan gue, kalau lu beli Toyota aja, kenapa lu kagak beli sahamnya Toyota 18.000 satu US dollar gitu misalnya? Kenapa lu nggak beli paket sahamnya Toyota, Samsung, Apple, segala macam, lu gabungin jadi satu, kan 500.000.
0: Bener.
2: Iya nggak? Jadi menurut gue setiap investasi itu memang perlu dipisahkan nih antara umur lu, profil resiko lu, currency-nya dan seterusnya. Makanya gue banyak bahas itu di komunitas gue gitu, di perkasapanika.com dan di sama klien-klien gue, ya gue sesuaikan sama keadaan finansial dan umur mereka juga gitu.
0: Oke, jadi memang sebenarnya kalau ngomongin soal investasi ini very personal dan tailor made ya. Maksudnya kita nggak bisa pukul rata satu investasi bisa diaplikasikan buat ke semua orang.
2: Nggak bisa, karena namanya aja udah personal finance. Artinya yang cocok buat gua nggak cocok buat lu, which is fine. Jadi gue gak bisa maksain gitu. Kita cari sesuai tujuan goal lo apa. Lo maunya kemana? Buat anak sekolah kah? Anak sekolahnya ini 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, apa 2 tahun lagi? Itu beda lo.
0: Benar.
2: Kalau anak sekolah 2 tahun lagi lo masukin saham, terus sahamnya turun 40%, nangis lo.
0: Untuk lebih mengenal diri kita sendiri nih misalnya. Kita kan harus mengenal diri sendiri berarti ya. Namanya kan personal tadi ya.
2: Personal finance
0: gitu. Untuk mengenal diri sendiri, apa sih yang mesti kita exercise dari diri kita sendiri sebelumnya di awal?
2: Ya pertama, balik lagi, lo harus tahu berapa lama durasi investasi yang bakal lo lakukan. Ya kan? Kalau waktunya
0: Yang pertama kan.
2: Gitu ya. Terus yang kedua, lo sebenarnya bisa mengakses diri lo, gitu ya. Mengakses diri lo, banyak itu toolsnya di internet tentang seberapa tinggi resiko yang bisa lo mau ketika lo mengambil investasi. Risk profile-nya apa? Ada orang yang benar-benar dia bisa terima naik turun tuh nggak masalah drastis misalnya. Ya, ada juga yang dia moderate, ada juga yang risk averse banget yang benar-benar kayak gue harus yang 100% aman dulu dah gitu misalnya ya. Jadi lo assess dulu gitu risk profile lo seperti apa gitu kan. Paling kalau menurut gue ada aturan namanya aturan 100 yang bisa dipakai. Ya. Apa sih aturan 100? Aturan 100 itu adalah di mana lo bisa mengetahui berapa persentase uang lo bisa dimasukkan di pasar saham, uang lo bisa dimasukkan di tempat yang lebih aman. Contoh misalnya umurnya Mas Ilham misalnya 25 misalnya. Oke. Okay? Nah, artinya dengan aturan 100, 100 dikurang 25 itu artinya 75. Benar kan?
0: Oke, okay, betul.
2: Artinya kalau umur 25 sebenarnya 75% di pasar saham besar, bukan milih saham satu-satu ya. Milih saham enggak. Beli saham seluruh dunia aja. Gitu. Semua seluruh dunia pakai langsung 500.000 gitu ya. Itu porsinya 75%. 25%-nya di tempat yang lebih aman. Tapi kalau umur lo udah 60, artinya 100 kurang 60 kan 40. Artinya berarti 40. Porsi yang lebih aman ya itu harus lebih tinggi ketika lo udah semakin tua. Make sense kan?
0: Oke, makin kesana kita mesti cari yang lebih aman lagi kalau kita udah semakin tua gitu kan?
2: Betul sekali mas.
0: Oke, nah ini makin menarik nih ya. Oh, Mas Deka, tadi kan di awal juga ngomongin soal kekuatan compounding ya.
2: Iya.
0: Abis ini akan kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Delta FM.

0: Masih di Mangkal Barang Ilham di Delta FM, it's Renak. Selamat sore lagi nih yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang di mana-mana buat dengerin di deltafm.net. Nah, kita mau ngomongin soal compounding nih. Gimana caranya dari duit yang bisa dibilang nggak seberapa, ya palingnya 15% dari gaji tadi lah ya, itu bisa jadi beranak pinak. Itu kayak gimana sih Mas sebenarnya konsepnya?
1: Iya Mas Ilham, jadi intinya kan compounding ini terjadi karena keuntungan investasinya itu nggak diambil, melainkan diinvestasikan kembali, cetak profit baru. Contoh living legendnya tentang tentang compounding, namanya investornya Warren Buffett, dia kekayaannya 3.200 triliun, ya. 99% kekayaannya justru baru datang setelah usia 60 tahun. Karena modalnya sudah menggulung selama puluhan tahun. Dia investasi dari umur 14 tahun. Kekayaannya itu benar-benar ribuan triliun bukan karena instan, tapi karena faktor waktu. Ini jadi gue kasih contoh nih misalnya. Kasih contoh lagi biar gampang. Kita investasi 1 juta aja per bulan dengan asumsi return untung misalnya 14%. Kita masih muda, kita cari yang lebih ngegas gitu ya. 14% sekali lagi masih di bawah paket saham global yang kasih rata-rata 15% dalam satu dekade terakhir per tahun. Nah, dengan 1 juta per bulan tadi, dari 0 ke 1 miliar butuh waktu 20 tahun, gila gak?
0: Kalau 540.000 0 ke 1 miliar tadi kan butuh waktu 27 tahun.
1: Benar. Nah, tapi kalau 1 juta, kalau 1 juta per bulan dengan untung 14%, 0 ke 1 miliar butuh 20 tahun.
0: 20 tahun.
1: Betul. Tapi menariknya dari 1 ke 2 miliar hanya butuh waktu 5 tahun.
0: Padahal
1: investasinya 1 juta per bulan terus. Dan menariknya lagi dari 2 miliar ke 3 miliar hanya butuh waktu 3 tahun.
0: Wow.
1: Jadi fokusnya apa? Semakin lama kita berinvestasi, uang bekerja jauh lebih keras untuk kita. Bukan kita yang terus ngebanting tulang aja buat duit, tapi duit yang pas kita lagi tidur itu kerja buat kita. Coba aja hitung sendiri pakai kalkulator compounding gratis di website saya Mas Ilham perkasapandika.com atau pakai ChatGPT juga boleh. Gitu ya. Karena teman sejatinya compounding itu adalah waktu. Investasi bukan judi, investasi yang benar selalu berorientasi sama jangka panjang.
0: Oke, berarti emang ya tadi ya, nggak ada yang instan, yang instan adalah judi. Permasalahan kan sekarang orang-orang tuh banyak yang FOMO gitu Mas Deka. Bener. Misalnya kita ngomongin, misalnya kita ngomongin saham gitu ya. Kan yang dipompom, orang pada beli, hancur. IPO dipompom, beli, tiba-tiba hancur gitu kan. Bener. Yang lebih ngeri kayak gitu kan. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal paket saham tadi ya. Kalau paket saham itu apakah berarti itu adalah reksadana? Atau apa tuh? Kita kan kalau misalnya di Indonesia nih sepanjang yang gue tahu nih, kalau kita mau beli kan berarti kita belinya retail gitu ya. Kita beli satuan, beli apa. Nah kalau paket tadi itu gimana cara belinya Mas?
1: Jadi sebenarnya konsep ini ditemuin sama salah satu investor besar, penemu perusahaan Vanguard. Itu adalah perusahaan investasi salah satu yang terbesar di dunia gitu ya. Saya search di Google juga, namanya John Bogle. Jadi John Bogle merasa bahwa orang yang memiliki paket saham, tidak memilih saham satu persatu, itu akan jauh lebih unggul dalam jangka panjang terhadap orang-orang yang memilih-milih saham. Ini ada cerita, ada cerita bagus nih Mas Ilham. Penting banget anak-anak muda tahu juga bahwa ada dulu ya tahun 2013 Warren Buffett, investor nomor satu dunia, di dunia, dia ngasih challenge atau bet gitu, pertaruhan. Dia bilang ke semua trader di seluruh dunia, dia bilang kalau ada yang bisa mengalahkan paket saham atau orang di Amerika sebutnya low cost index fund atau sebutannya juga adalah exchange traded fund atau ETF, ada yang bisa ngalahin paket saham top 500 perusahaan di Amerika ini, lu gua kasih 1 juta dolar, kita nyoba invest selama 10 tahun. Kebayang gak? 1 juta dolar, kalau lu bisa trading sama gua, lu trading, gua pakai beli paket saham, menang mana? Dalam kurun waktu 7 tahun, semua orang nyerah, semua orang kalah, yang menang adalah Warren Buffett dengan paket saham ETF S&P 500. Apakah berbeda dengan reksadana? 100% berbeda. Bedanya ini, kalau ETF atau Exchange Traded Fund atau paket saham yang tadi gue bilang atau Low Cost Index Fund yang Warren Buffett bilang, which is semuanya intinya mengikuti sebuah paket saham tertentu, itu biayanya sangat rendah. Biayanya berapa? Biayanya itu rata-rata nih, rata-rata sekitar 0,09% atau sampai 0,5% per tahunnya.
0: Not even 1% ya?
1: Nggak sampai 1%, iya. Sedangkan kalau reksadana, kebanyakan kalau kita bicara reksadana saham, gitu ya, kebanyakan reksadana saham itu dia ngebelinya banyak kan paket investasinya saham-saham lokal.
0: Benar.
1: Banyak saham lokal gitu ya. Atau ada juga yang sebutannya kalau reksadana di luar negeri namanya mutual fund. Bahasa reksadana itu di luar negeri namanya mutual fund. Tapi mutual fund lagi-lagi punya biaya yang sangat tinggi, which is sekitar 2-3% setiap tahunnya. Balik lagi yang tadi gue bilang, 2% dalam jangka waktu panjang itu mengambil profit lu sampai 50%, Mas.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi perbedaannya paling mendasar adalah reksadana atau mutual fund, dia memakai manajer investasi untuk melakukan pick and choose stock, memilih-milih saham yang dia kira itu adalah bagus. Ada manajer investasinya.
0: Kan, itu rentan ini nggak sih, rentan conflict of interest juga nggak sih, Mas?
1: Ya, macam-macam. Ada conflict of interest, ada biaya. Gue nggak bilang jelek, itu this is your money, artinya ini duit-duit kalian. Kalau kalian merasa nyaman di sana, silahkan. Tapi coba belajar lagi pakai Google kalian, pakai ChatGPT kalian, baca bukunya lagi, gitu ya, bahwa ada satu paket investasi, paket saham ETF atau index fund itu yang biayanya rendah, yang udah puluhan tahun dan udah terbukti kasih untung range-nya di angka 8-12% per tahun dalam Amerika dolar gitu.
0: Benar.
1: Gitu sih, Mas.
0: Iya. Itu lebih maksudnya kalau misalnya kita pikir secure, ya lebih secure karena udah terbukti puluhan tahun, ratusan tahun. Yang bilang juga orang-orangnya udah bisa dibilang ya emang orang-orang yang paling kompeten di bidangnya masing-masing gitu ya.
1: Benar. Satu lagi nambahin Mas Ilham, dicek juga ketika kita lagi milih paket investasi, dicek juga berapa sih aset under management-nya.

0: Dengan inilah yang udah trusted lah.
1: Exactly, sama kayak kita milih investasi, kita cek dulu duit yang dikelola sama paket investasi itu berapa. Setuju? Semakin gede, semakin gede, apakah udah pasti paling bagus? Belum tentu. Tapi setidaknya.
0: Tapi yang paling gede aja belum tentu paling bagus, apalagi yang paling kecil.
1: Exactly.
0: Habis ini kita bakalan ngomongin soal mental nih Mas Deka ya. Karena kan kalau kita ngomongin investment yang panjang, berarti kan kita ngomongin maraton.
1: Betul.
0: Kalau kita ngomongin maraton, berarti kan mental jadi salah satu faktor yang sangat, sangat mendukung nih. Habis ini kita bahas Sobat Delta, jangan kemana-mana, tetap di Bakal Bareng Ilham.
2: Good friend, sekarang gak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Masih di Makan Bareng Ilham di Delta FM, It's Terenak. Selamat sore ya, menjelang malam yang di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Kita masih sama Mas Deka, kita ngomongin soal gimana caranya dari gaji UMR bisa punya investasi yang nilainya miliaran. Tadi kita udah ngomongin banyak hal, dan salah satunya yang mau kita bahas habis ini adalah ngomongin soal mental nih Mas Deka. Permasalahan tadi ya, kalau kita mau ngomongin investasi jangka panjang, itu kan kita kayak maraton lah gitu. Mental gimana caranya menjaga kestabilannya biar kalau misalnya ada apa-apa kita gak terlalu kaget-kagetan, terus biar kita tetap konsisten di jalan ini husnul khotimah. Gimana tuh Mas Deka?
1: Iya, emang menarik sih perihal ini, karena emang kunci investasi itu kan konsisten lama-lamaan gitu ya, bukan cepet-cepetan gitu. Jadi emang menariknya itu kita gak boleh mengandalkan niat dan mengandalkan apa kata influencer dan apa kata dan mengandalkan kesotauan kita menebak-nebak kapan harus mulai, kapan harus beli dan kapan harus jual. Tapi kuncinya konsisten itu adalah dalam berinvestasi itu adalah kita harus buat sistemnya. Coba terapkan prinsip namanya pay yourself first. Bahasa Indonesianya, bayar diri kamu duluan sebelum bayar kopi, sebelum bayar acara ke bioskop. Bayar investasi kamu dulu buat diri kamu sebelum bayar tagihan lainnya. Karena kalau kita bayar tagihan listrik, tagihan Netflix dan segala macamnya, itu kan duit kita keluar dari kantong kita buat orang lain, benar nggak?
0: Betul.
1: Tapi kalau investasi itu sebenarnya adalah duit kita dari kantong kanan pindah ke kantong kiri. Si kantong kiri baru bisa diambil 10, 15, 20 tahun lagi dari hari ini. Sederhananya, sisihkan sekitar 15% aja penghasilan untuk investasi begitu gaji atau bisnis duit kamu tuh masuk gitu. Jadi, kalau bisa di hari pertama uang itu masuk ke rekening kita dan kita nggak lihat, gitu, itu jauh lebih bagus. Dan poin pentingnya adalah Mas Ilham, kita tidak boleh mengandalkan disiplin. Nah, aneh kan? Tapi buat semuanya otomatis, harus auto debit Mas. Investasi jadi kayak lagi bayar tagihan tiap bulan. Hari gajian masuk, duit kita langsung lari ke paket investasi yang kita cocok profil resikonya, yang kita cocok, yang kita ngerasa aman, yang kita yakin bahwa ini akan berkembang selama 10-15 tahun gitu ya. Auto debit tiap hari pertama, setiap dapat uang deh. Jadi konsistensi bukan soal disiplin semata Mas, tapi soal ngebangun kebiasaan yang jalannya otomatis. Less about disiplin, bukan masalah disiplin, tapi tentang gimana caranya bikin investasi kita itu otomatis. Dan bagi teman-teman juga yang kalau emang pengen banget belajar lebih lanjut, itu juga bisa nonton workshop gratis saya Mas Ilham di perkasapandika.com atau banyak konten edukatif lainnya di seluruh social media saya juga Mas Ilham.
0: Okay, Mas, tadi kan ngomongin soal gini, salah satunya adalah yang pertama dibayar itu adalah utang yang di atas 8% per tahun interestnya. Yeah. Permasalahannya 15% itu kalau misalnya ada good friends yang punya KPR deh. KPR kan di awal emang dia kecil, tapi kan abis itu banyak yang floating bisa lebih dari 11-12% kan. Kalau itu apakah memang semua kita bikin, ya udah lu paling gak 15% deh. Atau misalnya sebenarnya di bawah itu pun masih aman, cuman dengan amount tertentu. Misalnya ya jangan sampai di bawah 1 juta misalnya, atau jangan sampai di bawah 500 ribu, atau gimana sih?
1: Jadi intinya kalau KPR itu kan sebenarnya bukan termasuk hutang konsumtif. Jadi hutang yang harus dibayar di sesi pertama kita tadi itu sebenarnya hutang konsumtif. Ini bentuknya kayak pinjol, kartu kredit, gitu ya. Tapi kalau memang rumah kan memang proses pembayaran hutangnya itu bisa 15, 20 tahun atau lebih gitu kan. Itu tetap kita bayar setiap tahunnya gitu ya, dengan budgeting yang tadi kita bilang gitu, 65% dari setiap penghasilan kita harus kita pakai buat kebutuhan sehari-hari termasuk bayar hutang rumah gitu.
0: Itu udah include berarti ya?
1: Udah include gitu kan. Terus 20%-nya kamu bisa untuk bersenang-senang gitu ya. Terus 15%-nya buat investasi. Nah, si porsi 15% investasi ini sebenarnya jangan dilakukan dulu investasinya kalau dana darurat dan utang-utang kecil, utang-utang konsumtif kayak pinjol, pay later gitu ya, credit card. Hal-hal yang sebenarnya kan itu bukan needs atau bukan kebutuhan. Kalau rumah kan papan ya, kebutuhan.
0: Bener.
1: Tapi kalau udah utang-utang handphone, kosmetik gitu ya, hal-hal yang nggak bukan kebutuhan sehari-hari, itu baiknya kita beresin dulu utangnya gitu sih. Maksudnya 15%-nya itu, ya itu, kita bayar utang dulu, kita buat dana darurat dulu, baru kalau yang utang-utang konsumtif tadi beres, baru kita bisa berinvestasi lebih tenang gitu Mas. Kenapa sih? Karena kalau kita investasi nih, terus pas kebetulan investasinya lagi drop gitu, pas lagi minus gitu, ada orang nagih utang harus dibayar sekarang juga, kalau nggak rumah dibobol, kan jadi diambil
2: duitnya. Cut loss jadinya. Jadi rugi.
0: Tapi kalau misalnya nih, Mas, tadi kan ngomongin ETF salah satunya ya.
1: Iya.
0: Itu ada pasar syariahnya juga kan ya?
1: ETF ya, ETF, Exchange Traded Fund itu ada pasar syariahnya juga, betul. Banyak.
0: Oh, ada.
1: Gede banget.
0: Okay. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dipilih ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan masing-masing gitu ya.
1: 100%. Iya, 100%.
0: Oke. Okay. Tadi jadi sekali lagi nih buat good friends, kita bukan ngomongin disiplin tapi kita ngomongin otomatisasi. Betul. Jadi biar nggak ada alasan-alasan atau misalnya kadang-kadang disiplin naik turun itu nggak bisa kayak gitu ya. Tapi ngomongin rumah nih Mas Deka, itu kan menarik banget ya. Kemarin tuh di sosial media banyak banget orang yang ngebahas sebenarnya kita tuh beli rumah atau kita ngontrak dulu, itu banyak banget yang bahas. Kalau menurut Mas Deka gimana?
1: Wah, ini pembahasannya bisa satu hari satu malam nih, gimana?
0: Kalau gitu kita jadiin topik next-nya, lanjutan ya. Kita ngomongin sebenarnya orang-orang sekarang dengan keadaan ekonomi sekarang, gaji yang sekarang, lebih baik beli rumah dulu atau kita ngontrak aja dulu. Kita jadiin bahasan next-nya ya, Mas Deka ya.
1: Iya, Pak Silan.
0: Oke, sip. Tapi kalau misalnya nih, Mas Deka, good friends yang dengernya mungkin 15 menit terakhir, yang awal-awalnya nggak denger, kalau pengen tahu lebih banyak tentang hal-hal yang sering Mas Deka jadikan bahan edukasi, itu bisa cari kemana aja sih, Mas?
1: Iya, kalau aku kebetulan punya sosial media sekitar 650 ribu followers across media gitu, namanya Pandeka Investasi ETF gitu. Ada di TikTok, Instagram, ada di YouTube gitu, Facebook dan seterusnya. Dan kalau teman-teman juga mau dibimbing secara langsung selama satu tahun penuh, bisa ke website saya juga di perkasapandeka.com gitu. Saya punya klien dari seluruh dunia, teman-teman Indonesia diaspora yang ada di Eropa gitu ya, di Asia, di Jepang, di Indonesia, di berbagai negara juga saya bantu, saya bimbing sesuai dengan kebutuhan finansial mereka masing-masing gitu sih, Mas Ilham. Dan banyak kok buku-buku investasi di luar sana yang bisa teman-teman baca gitu, dan most of the right investment, they're all going to say, you know, try and learn more about low cost index funds, atau kita biasa sebutnya dengan ETF, which is exchange traded fund gitu. Jadi ya, terus belajarlah, terus cari tahu, banyak AI juga, banyak ada ChatGPT, Gemini gitu ya, teman-teman coba belajar terus gitu.
0: Siap, Mas Deka, terima kasih banyak waktunya. Kita akan ketemu lagi nanti buat ngomongin soal tadi kita beli rumah tuh kita KPR dulu atau nanti aja ngontrak dulu. Dan buat good friends nih yang dimanapun lo berada, jangan lupa tadi Mas Deka bilang hal yang sangat penting, investasi pertama adalah investasi ke diri kita sendiri dulu. Jadi belajar yang banyak, langsung aja buka perkasapandeka.com ya, perkasapandeka.com, langsung aja buka, atau bisa follow Instagramnya atau TikToknya atau YouTube-nya di Pandeka Investasi ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Mas Deka, terima kasih banyak. Ketemu lagi kita next week ya.
1: Siap, thank you, Mas.
3: Oke, good friend. Jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.
4: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahalah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
6: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
7: Halo sayang.
6: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
7: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
6: Iya sayang, dadah.
8: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
9: Delta FM, Hits Terenak.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pentingnya sensus ekonomi 2026 dalam penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Hetifah juga memberikan perhatian khusus terhadap keterkaitan hasil sensus ekonomi 2026 dengan penyusunan RAPBN 2027. Data sensus akan digunakan untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan dan anggaran secara lebih tepat. Salah satu contohnya adalah asumsi PDB dalam RAPBN 2027 sebesar Rp27.987 triliun.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menegaskan komitmen untuk terus mengawal pembangunan konektivitas wilayah di seluruh Indonesia.
2: Pastinya kita melihat bagaimana konektivitas dari jalan, dari nasional, provinsi, kabupaten, desa itu bisa terhubung, jembatan, kemudian juga perhubungan juga ada dermaga, ada pelabuhan, ya, terminal. Jangan sampai ada kecelakaan lagi, dan itu akan menjadi fokus kita pada saat rapat-rapat nanti.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. DPR mendorong pemerintah memastikan keberlanjutan swasembada pangan dengan memberikan kepastian harga kepada petani. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengatakan, capaian swasembada yang disampaikan Presiden RI dalam pidato kenegaraan harus diikuti dengan kebijakan yang dapat menjaga gairah produksi petani dalam
3: Delta, Bandung, 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Dengan obesitas di ASEAN, dengan fenomena food noise jadi penyebabnya. Berita selanjutnya, tak mau kehilangan guru berkualitas, pemerintah Singapura resmi naikkan gaji sampai 1,4M. Pemerintah Singapura resmi menaikkan gaji tenaga pendidik untuk menjaga daya saing profesi guru dan mempertahankan tenaga pengajar berkualitas. Guru senior dan tenaga pendidik di sejumlah sekolah internasional dapat memperoleh penghasilan lebih dari $100,000 Singapura per tahun atau sekitar 1,4 miliar loh, good friends. Dan untuk berita terakhir, 62% pekerja Indonesia stres akui cari jodoh dan kerja sama sulitnya. Survei dari SIG perusahaan induk Jobstreet menemukan 62% pekerja Indonesia mengaku mencari pekerjaan terasa sama sulitnya dengan menemukan pasangan romantis. Sebanyak 48% pekerja Indonesia mengaku menghabiskan waktu yang hampir sama untuk membuka aplikasi pencari kerja dan juga aplikasi kencan dalam 6 bulan terakhir, good friends. Sekian MB dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Halo.
0: Jam 6 malam nih ya di Mangkal bareng Ilham.
1: Yo yo yo yo yo.
0: Tadi seru banget kan obrolan jam 5.
1: Yes.
0: Gimana caranya dari uang UMR, dari gaji UMR bisa jadi miliarder, lu bayangin.
1: Aduh.
0: Orang-orang yang gak kepikiran kan, kalau gaji UMR gak kepikiran lu bisa punya uang 1 miliar. Dan kalau misalnya lo gak mulai sekarang, lo mulai 10 tahun lagi, nanti lo kayak, ya coba mulai 10 tahun yang lalu, gitu terus.
1: Aduh, sama aja ya omongannya.
0: Gak ada habisnya. Hai. Ayana, halo Ayana, selamat sore. Tralala, trilili, selamat sore juga.
1: Yo.
0: Jam 6 kita mau ngomongin soal guru killer. Gak mau kehilangan guru berkualitas, pemerintah Singapura resmi naikin gaji sampai 1,4 miliar per tahun. Lu bayangin aja gaji guru 1,4 miliar per tahun, sedangkan di sini gaji guru honorer.
1: Aduh.
0: Ada cuma 300 ribu.
1: Sedih.
0: Bahkan ada orang Malaysia ya, bikin tweet gitu. Gaji guru di Indonesia cuman RM90 gitu-gitu, kayak gila lu bisa, lu pergi ke neraka pemimpin-pemimpin lu kayak gitu-gitu, saking
1: miris banget ya.
0: Ah gila, gue gak ngerti. Orang gaji guru kecil tuh gue gak ngerti. Jangan kan guru dosen aja gajinya gak gede gitu lah. Abis ini bakalan kita bahas. Tapi coba dong lo ada gak sih satu guru yang lu masih inget sampai sekarang? Ada satu guru yang gue inget banget sampai sekarang. Jadi kelas 1 SMA itu gue cukup nakal ya.
1: Wih, bad boys.
0: I'm a bad boy, I'm a baddie, gentil.
1: Aduh, dia lagi kena demam naik gila nih. Good
0: bless, demam naik gila. Gue cukup nakal lah di SMA kelas 1. Bahkan gue pernah ketahuan merokok. Gue tidak ketahuan merokok ya. Gue ketahuan gue bawa rokok di kantong baju.
1: Ya udah pasti lo ngerokok dong.
0: Iya, tapi ketahuannya bukan lagi merokok waktu itu. Terus si gurunya tuh tersinggung gitu. Kamu kalau misalnya rokoknya taruh di kantong, ya gak apa-apa, di kantong celana. Kalau kantong baju sama aja kamu ngasih tahu kita semua, kata dia gitu kan. Akhirnya gue dihukum muter-muter di lapangan, dorong-dorong gerobak sampah gitu, tapi mulutnya ada rokok.
1: Demi apa sih? Serius?
0: Buset, SMP gue di SMP itu gue diskors gara-gara tawuran.
1: Buset deh, ngeri banget lu.
0: Ih, parah lu, bodung banget gue. Makanya teman-teman gue nih pada DM gue kan, pada komen-komen, gak nyangka gue kuliah sampai dokter.
1: Padahal dulu lu sebadung itu ya.
0: Dulu sebadung itu, tapi nilai gue selalu bagus toh. Walaupun badung, nilai gue bagus.
1: Lu tetap bertanggung jawab ya atas sekolah lu.
0: Bukan masa bertanggung jawab, namanya juga pintar dari lahir kan ya.
1: Aduh.
0: Begitu SMA kelas 1 kayak gitu tuh, dorong-dorong. Terus ya badung lah gitu. Nah pas kelas 2 SMA, gue ketemulah seorang guru. Guru matematika gue.
1: Wah.
0: Namanya adalah Pak Nasir.
1: Oke.
0: Jadi waktu kelas 2 SMA, setiap pelajaran matematika pasti langsung pindah nih duduknya. Ilham pindah duduk sama Jason. Berdua ada teman kelas gue namanya Jason dulu. Nah, si Pak Nasir ini dia akan ngejelasin
1: panjang
0: rumus
1: lebar.
0: Panjang tuh. Dan udah selesai jelasin. Terus dia, yang lain istirahat, gak apa-apa diam aja dulu, Ilham Jason cari pendeknya ya, gitu. Gue sama Jason selalu mencari kependekan dari sebuah rumus. Misalnya rumusnya panjang, gimana cara mendekinnya, gitu.
1: Serius lu?
0: Demi Allah gue.
1: Oh.
0: Bahkan kelas 2 SMA tuh gue ikut lomba matematika kayak gitu-gitu.
1: Olimpiade?
0: Gak olimpiade juga.
1: Oh tapi masih.
0: Ya ini, lokal-lokal aja kan.
1: Okay.
0: Maksud gue track record gue anak Badung gitu loh. Nah gara-gara Pak Nasir itu jadi gue suka banget sama matematik dulu.
1: Wah, musuh gua tuh matematika.
0: Karena menyenangkan, karena dulu dia tuh ngajarinnya.
1: Enggak,
0: karena dia ngajarinnya gini, matematik tuh yang penting lu pahami rumusnya. Kenapa ini ketemu ini begini?
1: Oh,
0: kenapa
1: iya
0: ini bener. Ketemu ini begini? Jadi semuanya tuh kayak simple aja.
1: Iya.
0: Nah, makanya ada salah satu guru yang gua inget banget sepanjang gua sekolah. Itu adalah Pak Nasir yang memperkenalkan gua bahwa matematika tuh menyenangkan gitu.
1: Iya benar.
0: Sampai sekarang gue jadi cepet lah, gue ngitung cepet, statistik gue cepet, apa cepet, semua jadi nggak terlalu berat buat gue hal-hal seperti. Wah, itu.
1: Big thanks buat Pak Nasir ya.
0: Big thanks buat Pak Nasir. Lo ada nggak satu guru yang lo inget sampai sekarang? Yang
1: ada.
0: Dulu digamparin sampai bonyok?
1: Enggak dong.
0: 8 lo minus soalnya.
1: Kagak dulu. Guru gue di SMP guru agama. Habis itu dia tuh
0: guru agama, tapi lu gak pernah sholat sekarang gimana?
1: Gak maksudnya gitu, gak gitu. Apa? Guru agama dia tuh bener killer banget. Jadi dulu kalau di sekolah gue lagi sholat zuhur, ada duha sama zuhur bersama. Ada satu anak OSIS yang jagain di belakang buat siapanya yang bercanda gitu. Terus pernah waktu itu nama gue kecatat, gue bercanda sama temen gue. Ya tapi Allah. temen gue sebenarnya gue cuma yang kayak
0: lu cuma ketawa ngakak doang kan?
1: Gak dong. Abis itu jambang gue ditarik. Jadi dia gak apa, tapi gue sama temen gue suruh tarik-tarikin jambang.
0: Oh gue juga
1: saling tarik-tarikan, itu pedihnya bukan main tuh.
0: Dulu gue SMP tuh sama guru geografi gue suka ditarik jambang gue.
1: Wah itu tarik jambang sih menurut gue pedihnya mayan tuh.
0: Itu lebih sakit dari tarik tambang tau. Lala gemoy, ilham udah sholat belum? Udah dong, maghrib.
1: Alhamdulillah.
0: Makanya nih gue mau nanya sama lo dong, good friends lo ada gak sih satu orang guru gitu ya, yang selama lo sekolah dia nih lo inget banget. Lo ingetnya kenapa? Kalau gue inget Pak Nasir karena mengajarkan gue salah satunya ya matematika tuh menyenangkan. Selain menurut gue tuh banyak hal-hal yang mata pelajaran menyenangkan tuh banyak. Waktu SMP gue suka banget dua, biologi sama fisika, karena gurunya enak. Jadi mostly yang gue suka tuh karena gurunya enak gitu loh.
1: Tapi iya sih,
0: kayaknya semua pelajaran tuh asik kalau gurunya enak.
1: Iya, kalau gurunya udah yang aduh enggak asik nih, kita jadi males. Bawaannya tuh udah aduh pelajaran dia lagi.
0: Nah, itu dia. Makanya ada enggak nih good friend satu guru yang lo inget banget sampai sekarang? Mata namanya siapa, mata pelajarannya apa, dan kenapa lo inget banget sampai sekarang? Kasih tau gua di voice note 0811 949 9991. Lu kirim voice note ya. Kalau mau request boleh, tapi jam 6 ini kayaknya kita akan pakai buat lagu-lagu yang slow. Di jam 6
1: lagu-lagu lo buat belajar deh, kalau gak tuh di rumah.
0: Nah, lagu-lagu slow aja deh pokoknya deh. Cari lagu yang enak tuh. Atau bisa juga komen di Delta FM, di @DeltaFM di TikTok ya. Masih ditungguin sampai jam 8 malam nanti kita siaran. Oke, lagu pertama di jam 6. Gua akan puterin sebuah lagu yang ini salah satu yang paling banyak diputer di layanan online music streaming gue. Ah, enggak ada nih, Tok.
1: Enggak ada deh akad yang ini
0: maksudnya. Ya udah deh. Oke lah, nanti kita cari ya. Yaudah lagu apa aja enggak apa. Enggak usah. Ya udah nih enggak apa-apa, boleh. Ini gue sebenarnya bukan yang ini yang mau gue puter, tapi nggak apa deh. Kita punya payung teduh dengan akad.

feeling asik. Masih di Makal bareng Ilham, ngomongin soal guru nih ya. Ada beberapa voice note yang udah masuk, cuman panjang-panjang, tapi gak apa, abis ini bakalan kita puterin. Jadi, ini Singapura sedang mempersiapkan, sudah resmi menaikkan gaji guru sampai dengan 1,4 miliar per tahun. Gila loh, $100.000 Singapura per tahun, 1,4 miliar. 33.000 guru ikut disesuaikan. Ini ditambah lagi 1.700 tenaga pendidik pendukung dan 1.100 pendidik taman kanak-kanak di bawah Kementerian Pendidikan Singapura. Berlakunya mulai Oktober 2026 gitu. Jadi ini adalah perbandingan gaji guru di beberapa negara di Asia ya. Singapura 33 sampai dengan 65 juta per bulan. Tertinggi di Asia Tenggara, tertinggi nomor 1. Bahkan nanti bisa sampai lebih dari 100 juta. Brunei Darussalam 24 hingga 50 juta per bulan. Korea Selatan setara 60 juta per bulan. Termasuk yang tertinggi di Asia ya. Malaysia 7,5 juta hingga 22 juta per bulan. Thailand 7 juta hingga 19 juta per bulan. Indonesia 2,8 juta hingga 5,5 juta per bulan rata-rata umum, dan masih banyak yang di bawah itu, atau 4 juta hingga 12 juta untuk PNS dengan tunjangan. Gitu.

0: berapa puluh ribu sampai berapa ratus ribu kecil gitu biasanya. Ada salah satu voice note nih dari Putra. Kita putar ya.
1: Ya intinya sih, gue dulu punya guru di SMA di kelas 12 dan itu kan terakhir sekolah ya maksudnya kan, dan dia guru geografi namanya Sugiarto.
0: Kebetulan Pak Sugiarto. Kelas
1: kita juga gurunya tuh sangat mengayomi down to earth dan marahnya tuh jarang banget, tapi sekali marah itu parah sih sampai suruh anak tuh keluar dari ruangan, tapi dengan cara yang sangat sopan gitu maksudnya. Ada di orang Jawa juga ya, jadi pembawaannya mungkin slow gitu ya. Itu sih yang kita suka dari mereka, dari dia gitu. Benar-benar beda sama guru yang lain gitu, dan kita merasa dilindungin banget punya wali kelas seperti dia. Intinya waktu itu pokoknya pas hari terakhir sekolah, dia nyuruh perwakilan satu perempuan satu laki-laki buat ngasih kata-kata perpisahan gitulah. Jadinya yang laki yang maju ketua kelas gua, yang perempuan ada satu orang temen gua. Ketika dua orang sudah selesai, dia masih coba minta satu orang lagi ngomong, dan dia sebut nama gua, mungkin kamu mau maju gitu. Karena gua bukan orang yang public speaking banget waktu itu, jadi gua menolak, dan itu jadi penyesalan gitu sampai hari ini, karena gua enggak pernah tahu nomor HP-nya dia, gua udah cari ke sekolah waktu itu dan gua enggak tahu tempat tinggal dia di mana. Dan kata-kata terakhir dia setelah hari terakhir sekolah itu, dia peluk gua dan dia bilang, kamu perhatian sekali sama bapak. Bapak seneng lah punya anak murid kayak kamu. Terus dia bilang, dia peluk gua dan dia bilang semoga sukses nanti di luar sana. Kayak gitu.
0: Amin. Saling perhatian nih, happy nih gua dengernya. Oke, lah Spencer. Lah Mas Ilham pindah ke Delta sejak kapan?
2: Sejak 3 bulan lalu.
0: 3 bulan lalu Barjo Romas. Lah gua baru tahu kalau Bang Ilham geser ke Delta. Iya. Ayam crispy, guru-guru harus benar-benar diseleksi kalau mau naikin gaji bro. Takutnya juga udah naik gajinya, tapi ya gitu deh. Iya setuju gue, setuju. Di tempat-tempat lain itu yang bisa jadi guru ketika grade lu, nilai lu tuh sangat-sangat tinggi, bahkan sejajar sama kedokteran. Emang kayak gitu. Makanya kalau misalnya berkualitasnya tinggi, ya memang harus gaji juga tinggi banget. Gajinya juga harus tinggi biar dia makin passionate dalam mengajar. Gue akan puterin sebuah lagu yang menurut gue super duper sangat-sangat cocok didengerin di jam segini. Gila. Ini salah satu lagu kesukaan gue banget nih. Kebetulan ada Michael Bublé, Nelly Furtado, Cuando, Cuando, Cuando. Di Mangkal bareng Ilham.

0: Tanpa rasa bersalah dari Fabio Asher. Sekarang tuh lagi banyak orang yang ngerasa bersalah banget nih. Gua harus fokus ke karir atau fokus ke jodoh ya? Ngerasa bersalah karena udah kayak udah umur segini belum dapat jodoh. Ngerasa bersalah karena kenapa dulu terlalu fokus ngejar karir ya? Soalnya ada info 62% pekerja di Indonesia stres. Mereka ngaku nyari jodoh sama nyari kerja, susahnya sama. Bahkan kalau sekarang ada yang bilang lagi nih ya, nyari gedung lebih susah daripada nyari jodohnya. Cari kerja ternyata emang susah kan, tapi ternyata cari jodoh sesusah itu juga. Ada survei dari SIK, ini perusahaan induknya Jobstreet ya, nemuin kalau 62% pekerja di Indonesia ngaku cari pasangan terasa sama susahnya dengan cari jodoh. 48% ngabisin waktu sama di dua aplikasi. Jadi aplikasi pencari kerja sama aplikasi kencan-kencan itu, dia ngabisin waktunya sama. 37% lebih sering buka aplikasi kerja, 11% lebih sering dating apps, dan survei ini di 5 negara di Asia Tenggara. Emang sama-sama butuh perjuangan ya. Susah memang cari jodoh, tapi cari kerja juga susah banget. Paling enak sih yang dua-duanya seimbang.
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
0: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
0: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh.
0: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
0: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
0: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Inggris.
0: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
0: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
0: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
0: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah pada tua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa Bali gitu.
0: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
0: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
1: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
5: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
4: Emang ada apa aja di situ?
5: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
6: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
7: Delta FM, Hits Terenak.
0: Ada tiga. Balik lagi di Ada Tiga.
2: Yeay.
0: Kita mau ngomongin tiga fakta unik yang ada di Jepang.
2: Wah, ini salah satu kota yang sering gue impikan.
0: Negara, bukan kota ya.
2: Oh iya, negara, iya.
0: Fakta unik nomor tiga adalah di Jepang ternyata banyak orang Jepang.
2: Iya.
0: Ih, keren banget.
2: Oh, bodoh ya.
0: Keren banget.
2: Dan presiden di sana sebutnya presiden Jepang.
0: Waduh. Dan anak-anak kecil di sana umur-umur 3 tahun, 4 tahun udah pada jago bahasa Jepang.
2: Wah, gak itu lesnya dari semenjak dibikin.
0: Gak usah les.
2: Oh, iya.
0: Nomor 3, tidak ada ujian di 3 tahun pertama sekolah.
2: Wah, musim kering dong.
0: Tidak ada ujian. Aduh. Kebijakan ini tidak memberikan ujian kepada siswa sampai mereka nginjak kelas 4 karena orang Jepang lebih menghargai perilaku baik daripada nilai.
2: Betul, adab akhlak dulu ya. Betul. Baru otak gitu ya.
0: Jadi menurut budaya Jepang lebih utama ngajarin adab kepada siswa-siswa kelas yang masih muda, masih kecil daripada fokus ngetes kemampuan akademik mereka. Makanya karakter siswa Jepang ini harus selalu dibangun, menunjukkan rasa hormat kepada sesama siswa dan juga guru-gurunya.
2: Wow. Jadi dari kecil udah punya rasa tidak enak, rasa malu gitu kan. Makanya di video-video banyak tuh orang anak kecil Jepang nyebrangin kakinya pakai kursi roda.
0: Iya.
2: Terus dia beri hormat kepada pengendara yang mau nyentuh kendaraannya.
0: Betul, tapi masalahnya seringkali itu kakek-kakek gak pengen nyebrang, tapi diseberangin. Anaknya bingung. Gue udah nyebrang, udah mau nyampe rumah, diseberangin sama bocah-bocah. Bader buat bader.
2: Bisa jadi itu kakek-kakek bayaran. Jadi itu anak kecil nebok celengan.
0: Nah tapi kan gue udah berapa kali ya gue ke Jepang ya. Bentar, satu kali. Itu emang siswa-siswa nih kalau misalnya dia mau nyebrang, mobil berhenti, begitu dia selesai nyebrang dia nunduk.
2: Kasih hormat.
0: Udah gitu supir bis kan ada apa itu namanya aplusan nih.
2: Iya.
0: Dia udah selesai jam kerjanya nih, nanti supir bisnya tuh bakalan ngadep ke kita, terima kasih gitu. Emang akhlaknya baik-baik. Tapi kok tidak dengan bokep Jepang ya?
2: Kekurangan pemain cowok tuh katanya.
0: Iya. Ada tiga.
4: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Terenak. Tetap di Delta FM.
0: Ada tiga. Balik lagi dari tiga. Tiga fakta unik di Jepang. Nomor tiga adalah gak ada ujian di 3 tahun pertama sekolah. Yang nomor dua, di sana terkenal banget ada 200 varian rasa Kit Kat.
2: Wow, variannya apa aja tuh? Apa gak lu?
0: Ada varian 1, varian 2, sampai varian 200.
2: Oh iya,
0: keren
2: iya.
0: Ya.
2: Betul, keren.
0: Jadi mulai dari yang rasa-rasa umum. Kan kalau Kit Kat itu coklat.
2: Iya. Yeah.
0: Rasanya kan ya ada beragam yang macam-macam yang aneh-aneh. Yeah, nah rasa salah satu yang umum kan mengkudu gitu,
2: salakono,
0: kesemek,
2: sama getah nangka, paling laku di sana.
0: Lengket, berlengket. Jadi yang umum kan kayak strawberry, cheesecake, ada matcha.
2: Coba latte. Ngomongnya pakai yang S-nya gimana gitu?
0: Strawberry cheesecake. Nah, ada matcha.
2: Gigi lu.
0: Yang paling aneh ada rasa wasabi.
2: Wah,
0: jadi pedes.
2: Untung dan wasabi ada... bukan miyabi.
0: Siapa ya itu ya?
2: Sutradara film-film kartun.
0: Nggak tahu gue. Cuma koleksi filmnya tapi gue nggak berusaha mengenal. Dan juga ada hot Japanese chili.
2: Jadi rasa manis tuh, banget nih.
0: Parah.
2: Sakit gigi.
0: Buset, bukan sakit gigi, sampai sakit biji. Ini sampai yang merasa pedes-pedes di sana ada 200 varian rasa Kit Kat. Jadi kalau misalnya lo ke Jepang, temen lo nitip Kit Kat ya, tanya yang secara detail-detailnya.
2: Iya, betul.
0: Mau rasa apa? Ada tiga.
8: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di Delta FM Hits Terenak.
0: Ada tiga. Balik lagi dari tiga. Ngomongin tiga fakta unik di Jepang. Nomor tiga adalah tidak ada ujian di 3 tahun pertama sekolah. Nomor dua adalah ada 200 rasa varian Kit Kat. Dan yang pertama, dia punya kemasan makanan jujur. Bokong dong.
2: Bujur. Jadi yang dari nasi itu yang
0: bubur.
2: Oh iya.
0: Nah, gue udah tahu arahnya kemana. Yang ada di belakang kita. Berubur. Pala lo isinya ngap doang. Kayak itu bang. Jadi Jepang punya regulasi ketat tentang Customer Affairs Agency. Dia mewajibkan kemasan makanan harus jujur dan akurat. Gambarnya, jumlahnya di kemasan harus realistis.
2: Ya, sesuai.
0: Jadi nggak boleh tuh, boleh cuman ilustrasinya segede gini ternyata yang kita dapat segitu tuh nggak boleh. Bisa denda mencapai 3% dari total penjualan produk.
2: Wow. Oh,
0: kalau produknya lakunya 1, nah gimana tuh? Masa seperti?
2: Terus-terusan.
0: Nah itu dia. Pusing juga, tapi emang Jepang terkenal ya, apa-apa di sana tuh jujur.
2: Iya, betul.
0: Kalau misalnya udah mau kadaluarsa, dia akan bilang, udah mau kadaluarsa. Misalnya mau makan, kita sama cewek kerudungan, dia akan bilang, oh di sini ada babi.
2: Iya betul. Jadi aman ya.
0: Jadi sangat aman.
2: Kan ada di satu negara tuh kalau mau ke luar sana sedikit lagi biasanya dibikin-bikin hamper, parcel gitu. Ada di negara aman
0: apa tuh? Ya?
2: Pokoknya pernah gue baca itu.
0: Di mana?
2: Asia
0: Tenggara.
2: Tengkleng.
0: Itu dia tiga fakta unik yang ada di Jepang. Ada tiga.
7: Delta FM, hits terenak.
6: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
9: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
10: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Cara terbaik hindari overthinking adalah membuat tubuh lelah dengan berolahraga loh. Lo pernah merasa lebih fokus atau pikiran terasa lebih ringan setelah olahraga? Sensasi tersebut ternyata bukan punya kaitan dengan fungsi otak. Sejumlah penelitian menunjukkan, olahraga dapat memberikan manfaat terhadap kemampuan otak, termasuk perhatian, kontrol kognitif, dan juga fungsi eksekutif. Beralih ke berita berikutnya, Good Friends. Maroon 5 bakal konser di Jakarta Februari 2027 di Jakarta International Stadium pada 5 Februari 2027. Konser ini menjadi bagian dari Asia 2027 Tour yang dimulai di Kwasiung pada 24 Januari, lalu berlanjut ke Seoul, Tokyo, Jakarta, Manila, Bangkok, dan ditutup di Singapura pada 12 Februari. Tour ini sekaligus mendukung album terbaru Maroon 5 berjudul Love Is Like. Dan untuk berita terakhir, Good Friends, punya kekayaan 19,5 triliun rupiah, Ronaldo menikah di ruang tamu rumahnya. Cristiano Ronaldo memilih cara yang cukup sederhana untuk merayakan pernikahannya. Keduanya disebut menikah di ruang tamu rumah mereka di Cascais, Portugal pada 11 Agustus 2026. Sekian MB dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi.

0: gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
2: Delta FM. Hits terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
0: Iya, sayang. Selamat bekerja. Semangat.
1: Iya, sayang. Dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada 9 kawan, mau sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Shine bright like a diamond. Shine

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: lagi? Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, BMKG mengingatkan sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan ekstrim sepanjang Agustus 2026. Kondisi ini dipicu oleh musim kemarau yang diperkuat fenomena El Nino sehingga masyarakat di wilayah beresiko diminta mengantisipasi keterbatasan air dan dampak kekeringan. Sementara dari berita entertainment, waralaba film Fast and Furious memasuki usia ke-25 tahun dan Vin Diesel kembali membocorkan kabar terbaru soal film penutupnya Fast Forever. Film ke-11 sekaligus film terakhir saga utama ini dijadwalkan tayang di bioskop 17 Maret 2028, sementara proses syutingnya direncanakan dimulai Desember tahun ini. Kita beralih ke berita sepak bola, Bernardo Silva resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid dan mengaku terkesan dengan besarnya identitas klub tersebut. Gelandang asal Portugal itu menyebutkan bermain untuk Madrid merupakan impiannya sejak kecil. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trena.

Very good morning everybody. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Thank God it's Friday. It's Friday already. Ini adalah mungkin momen-momen di mana lo lagi berpikir Senin cuti gak ya? Biar dapetin long weekend sampai Selasa. Hai Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, Danar, Gumilang hadir di Good Mood Club pagi hari ini. Aku siarannya sendirian kebetulan karena Ovi izin, ada kerjaan yang harus dikerjain sama dia, jadi gak masalah. Ovi izin, tapi lagu-lagu yang seru juga gak ikutan izin kok. Karena lagu-lagu tahun 90-an dan juga lagu-lagu tahun 2000-an akan hadir mengudara di Delta FM. Buat teman-teman mungkin ada lagu yang pingin didengar di hari Jumat ini. Lagu enak apa tuh good friend yang pingin didengar? Coba kasih tahu gue lagu enak yang pingin didengar tuh apa. Siapa tahu bisa langsung kita hadirkan. Kalau ngelihat WhatsApp-nya Delta FM nih sudah ramai teman-teman yang ngirimin voice note. Nanti kita coba hadirkan ya, karena ini wajah-wajah yang selalu mengudara di sini. Nanti kita coba hadirkan voice note dari yang sudah mampir di 0811887891. Mau request boleh, mau cerita hari Jumatnya mau ngapain hari ini juga silahkan. Macan ternak, banteng ternak di luar sana, mama cantik antar anak, bapak ganteng antar anak, silahkan bergabung. Yang mau ngasih info jalanan juga boleh kasih tahu ke gue kondisi jalanan di luar sana seperti apa. Apakah pagi hari ini cukup menyenangkan perjalanannya, atau justru malah ada beberapa yang bikin lo agak sedikit keki? Karena mohon maaf lahir dan batin nih, sen kanan kok beloknya ke kiri. Sabar, itu sudah kayak jadi makanan sehari-hari ya. Jadi so let's go. Buat teman-teman semua yang mau mampir, sekali lagi WhatsApp-nya Delta FM di 0811887891. Mampir ke Instagram gue juga boleh, @danargumilang. Kita tunggu seseruan di sana. Sambil kita lanjut dulu, yang mungkin butuh espresso belum diminum, tapi kita hadirkan dulu lagunya ya. This is Sabrina Carpenter with Espresso.

0: Cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di Jalan Malioboro yang mengarah ke Tugu terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Laksda di Sucipto yang mengarah ke pusat kota terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Simpang Gejayan yang mengarah ke Jalan Kaliurang terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Terena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terena.

0: FM Hits Serenak, Backstreet Boys, As Long As You Love Me. We're still here, Good Mood Club. Shout out to each and every one of you who recently joined to this program, listening to this radio. Welcome everyone. This one is a song. This one is a song tuh gimana sih Dadar, gak bisa bahasa Inggris. This song is requested by our friends, our dear friends, our dear kiddo yang hadir tadi menyemangati karena hari ini lagi ada kegiatan yang cukup membuat dia kayaknya agak sedikit ragu, tapi bisalah untuk dikerjakan. Kita coba hadirkan kembali Wawa-Wawa atau voice note yang hadir di Wawanya Delta FM. Kali ini datang dari Bandung. Selamat pagi.
1: Pagi Om Dana dan Tante Ovi.
0: Good morning.
1: Saya dari Bandung. Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jadi aku mau Jumatan, aku juga bertugas menjadi muazin.
0: Agemas.
1: Doain ya supaya lancar. Oh iya, by the way, aku mau request lagu As Long As You Love Me dari
0: Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya Om dan Tante, semangat ya.
0: Semangat juga Ogi, dilancarkan hari ini ya. As Long As You Love Me-nya sudah kita hadirkan. Kalau melipir ke Instagram gue, ada Kang Hendy juga dari Bandung. Selamat pagi, katanya Bandung sudah mulai hujan dari kemarin. Aduh, iri aku tuh. Jakarta belum hujan, tapi kalau ngomongin hujan sih gue sangat berharap ya hujan tuh ada di Kalimantan, good friend. Karena Kalimantan ini lagi... Aduh, kemarin ngeliat titik-titik yang terjadi kebakaran di sana tuh, aduh, kemarin sempat live di TikTok juga kan, ada teman-teman yang dari Kalimantan juga hadir, nggak cuma yang dari Kalimantan, tapi juga di Flores, karena ngeliat beberapa postingan teman-teman yang memang sudah meluncur ke sana, ada menjadi relawan. Gempa susulan itu tuh sering banget terjadi, bahkan kemarin aja tuh gempa pagi-pagi terasa luar biasa sekali, bahkan di pos pengungsian pun juga orang-orang sampai keluar dari rumah. Mudah-mudahan bencana yang terjadi di Indonesia segera berakhir dan orang-orang yang terdampak pun juga bisa mendapatkan penghiburan dan juga mendapatkan bantuan yang komprehensif ya. Cela bahasanya komprehensif banget, Dadar gak bisa ikutan penataran pagi-pagi. Amin, amin, amin, amin, amin. Kita menyemangati juga. Kemarin pada saat kita lagi live di TikTok, ada beberapa yang hadir juga dari Flores sambil di tenda pengungsian, sambil nontonin TikToknya Delta FM. Thank you banget. Fawas lagi mencoba untuk bisa live di sana. Mungkin sebentar lagi. Oh, udah ya? Oke, okay, sudah live di TikToknya Delta FM. Jadi buat teman-teman juga yang mau meluncur ke TikToknya Delta FM, silahkan. Hari ini ada yang lagi ulang tahun. Ini adalah momen-momen terakhir geng Leo berulang tahun. Ada siapa yang berulang tahun hari ini?
2: Selamat pagi, Danar dan Ovi.
0: Good morning.
2: Hari, saya mau kirim ucapan selamat ulang tahun untuk anak saya yang bernama Dira Henai Maheswari, ultah yang ke-13 tahun. Ucapannya semoga banyak umur, sehat selalu, dan menjadi
0: amin,
2: semakin lebih baik.
0: Amin.
2: Selamat memasuki usia pra-remaja.
0: Oh iya benar.
2: Lagunya
0: udah peritin ya.
2: Apa aja deh yang berhubungan dengan ulang tahun. Thank you Dana Ranovi.
0: Likewise, ini ada ke anak Agung Ayu Trisnawati. Happiest birthday Dira. Semoga apa yang disampaikan oleh ibu dikabulkan oleh semesta, dikabulkan oleh Tuhan, dan mudah-mudahan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya. Amin. Selain yang juga sudah hadir di Wawanya Delta FM, balik lagi ke Instagram gue, ada Ardi dari Semarang seperti biasa menyapa, sudah hadir absen di situ. Ada Kak Eka juga, terima kasih banyak. Ini kalau ngelihat beberapa yang ikutan request pun juga ada yang menarik nih, good friend. Kenapa gue bilang menarik? Karena request, bukan request, karena voice note-nya ini sambil didikte sama ayahnya. Ini gemes banget tadi gue dengerin voice note-nya.
3: Selamat pagi.
0: Pagi. Pagi.
1: Om
0: Danar.
1: Nama aku Celestin.
0: Celestin.
1: Aku anaknya Bapak Nelly Philippus
0: Nelly.
3: Aku mau
1: lagi ke dinamana
3: Antrix.
0: Mau denger lagunya Golden Hunter.
3: Semangat siarannya.
0: Semangat.
3: Oke, okay, Om Dana, Tante Ovi, titip lagu ya buat anak aku Golden by Hendrix.
0: Siap.
3: Terima kasih, semangat.
0: Luar biasa, Celestine gemes banget sih suaranya pagi-pagi. Hati-hati di jalan ya. Sambil kita juga akan memutarkan yang satu ini, voice note dari yang hadir di Bogor.
1: Selamat pagi Om Dana dan Tante Ovi.
0: Selamat pagi.
1: Aku bingung aku dalam perjalanan ke sekolah. Aku juga sembari mau request lagu Dan dari Salon Seven. Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Dada juga Benji, semangat sekolahnya hari ini ya, luar biasa sekali. Ini pun juga yang sudah hadir di teksnya Delta FM, selamat pagi Karike. Wah, ini lagi apa ya? Lagi berpisah sama sang anak yang sudah sampai di Malang. Mau dengerin lagunya The Cure yang Friday I'm in Love. Oke, nanti disiapkan lagu-lagu yang di request seru-seru nih Mas. Siapa lagi nih yang hadir nih? Mas Bayu, selamat pagi. Suara Mbak Ovi belum muncul suaranya. Ovi tuh hari ini izin kebetulan, jadi aku siarannya sendirian. Tidak masalah walaupun aku siaran sendirian, tapi model-modelnya Delta FM sudah ada di sini. Ada Fawas, ada Raya, ada Nisa. Nanti pun juga biasanya ada wajah-wajah model lainnya yang akan hadir di sini. Sama biasanya juga Chester akan nimbrung siaran juga. Lihat aja nanti, kita akan ngobrol sama Chester. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang juga sudah hadir di live TikToknya Delta FM, selamat pagi. Ada request yang mau disampaikan, silakan mampir di situ di kolom chat, kasih tahu ya lagunya apa. Sambil bercerita juga dong, hari Jumatnya gimana? Mau ada cerita apa? Ada plan apa di hari ini? Mungkin ada yang udah colongan duluan ngambil jatah cuti 2 hari untuk bisa menikmati long weekend-nya? 0811-887-8991 itu wawanya Delta FM. Mampir ke Instagram gue Denar Gumilang boleh, atau ke TikTok Delta FM ya.

We're back, good friend. Masih di Good Mood Club bareng Danar Gumilang. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu enak ini yang di-request tadi sama Celestine, if I'm not mistaken. Mau dengerin lagunya Hendrix yang Golden baru saja kita hadirkan. Sambil kita terus ngajakin teman-teman muterin lagu muterin request lagu-lagu tahun 90-an. Gimana cara requestnya? Bisa mampir ke Instagram gue @dan

Iya, ya gitulah ceritanya. Selamat pagi Indrawati. Hai Edward, good morning. Ada Har, selamat pagi. Terus juga ada Julian, ada Bunga Pramesti yang juga hadir di TikTok Jadel TV. Mama Ish, good morning. Terus juga tadi ada Augam yang udah ngambil cuti dari hari ini, luar biasa. Radio marak ya di TikTok. Iya, kebetulan begitu, karena memang sekarang kan bentuk industrinya sudah harus 360 ya, nggak melulu lewat platform yang ada di sini, tapi juga memang harus mengikuti tren yang ada, karena memang trennya sekarang ini lagi banyak di TikTok. Jadi kita menyapa mungkin banyak juga teman-teman ya yang sekarang ini hadir di TikTok, ngelihat banyak radio yang berseliweran di sana menemani hari-hari lo di situ ya. Gua tuh tadi pagi ya, good friend, sambil apa namanya ya, sambil mencoba untuk mengumpul kan nyawa ketika sudah bangun tidur, sempat scrolling scrolling sosmed seperti biasa, nyari ada apa nih yang mungkin pagi hari ini bisa gue share ke teman-teman di pagi hari gitu. Terus gue nemuin satu postingan. Jadi ada salah satu, ini adalah talk show yang memang menurut gue cukup menyenangkan untuk di ditonton. One of my guru juga sih, maksudnya gue cukup banyak melihat caranya dia untuk membawa sebuah acara atau seperti apa, Jimmy Fallon. Jadi memang dia kan hadir lewat talk show-nya dia. Terus ada satu potongan yang gue lihat di Instagram Fallon Tonight nih, good friend. Ini menurut gue keren banget loh. One of the big promotion to our beloved country Indonesia. Seorang aktris Amerika yang dikenal lewat Mission Impossible, True Detective, The White Lotus, yang sekarang tuh lagi membintangi Netflix The Whisper Man. Jadi Michelle Monaghan ini nih apa ya, lagi cerita tentang pengalamannya dia pergi ke Indonesia. Dan ini menarik banget menurut gue. Kenapa? Karena Michelle bercerita bahwa sebelumnya dia tuh sama keluarganya pernah liburan ke Indonesia. Terus pada saat lagi ngobrol sama Robert De Niro, si lawan mainnya di The Whisper Man, dia nanya, "Have you seen the dragon?" "What dragon?" "Yeah, have you seen the dragon from Indonesia?" "What? Dragon from Indonesia, the Komodo Dragon." Terus ketika lagi dibilang Komodo Dragon, searching lah dia tentang Komodo Dragon ini, dan dia saking apa ya, mesmerized dan juga fascinating dengan yang namanya Komodo Dragon, she and her family flew back to Indonesia for apa ya, for having the experience untuk bertemu dengan Komodo Dragon, good friend. Bahkan dia nunjukin di apa namanya, di Jimmy Fallon ini nih, nunjukin fotonya dia bareng sama Komodo. Dan ceritanya tuh segitu menggebu-gebunya. Menurut gue nih, wah ini bisa jadi sebuah apa ya, sebuah momen juga nih buat Indonesia bisa lebih dikenal oleh mancanegara, bukan hanya karena Balinya saja, tapi juga banyak yang baik juga di Indonesia. Dan gue ngelihat ini nih, yang seperti gue sampaikan sebelumnya gitu ya, nafas baik Indonesia tuh gak pernah akan luntur. Sekarang ini sekarang kita sedang berada dalam situasi yang menurut gue sering banget nih ketemu sama berita apalah KKN, apalah berita tentang MBG, berita tentang koperasi desa dan segala macamnya, Ina Inu dan lain-lainnya. Tapi ketika melihat ini nih, gue tuh sampai dalam titik merasa bahwa Indonesia tuh indah, Indonesia tuh luar biasa. Mengutip salah satu wanita yang menurut gue juga menyampaikan satu kalimat yang menurut gue nih bener-bener harus ada di kita semua. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, tuh luar biasa banget sih maknanya nih. Jadi ketika gue ngelihat ini, gue semakin percaya bahwa Indonesia bisa bangkit, dan mudah-mudahan Indonesia menuju Indonesia emas, kita bisa memupuk orang-orang yang memang akan menjalani pemerintahan di Indonesia karena atas dasar cinta Indonesia, bukan cinta terhadap
gue mau ngomong keluarga gak enak, gue mau ngomong orang-orang di sekitarnya juga gak enak, tapi ya bener-bener cinta akan Indonesia ya. Semangat semuanya! Oke, kita masih akan terus ngajakin teman-teman semua untuk ikut request. Buat yang mau request bisa mampir ke

Instagramnya Delta FM, Instagram gue Danar Gumilang. Mbak Devi, selamat pagi. Thank you banget untuk ucapannya lewat live TikTok. Iya, Ovi lagi absen, tadi ada yang bertanya Ovi kemana. Thank you banget buat teman-teman semua. Sekali lagi ditunggu yang mau request, yang mau seseruan pagi hari ini, monggo. Sambil kita lanjut muterin satu lagu yang memang menjadi anthem hari Jumat. This one coming from The Cure, Friday I'm in Love, yang tadi juga sudah di request sama teman kita, ada Karike dari Bogor. Buat teman-teman yang mau request, masih ditunggu ya. Mampir ke Instagram gue Danar Gumilang, mampir ke wawanya Delta FM boleh, atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM. For now on, this is The Cure, Friday I'm in Love.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
5: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
6: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.